0: Awakening Records تقدم تبسم، الألبوم الجديد لنجم الأغنية الإسلامية الفنان مسعود كورتس، والذي يحتوي على 12 أغنية رائعة، من ضمنها روحي فداك، الحمد لله، عدناني، دعاء، غار حراء، عيد سعيد، بالاشتراك مع النجم ماهر زين وغيرها من أغاني الألبوم المتميزة. تبسم، الألبوم الجديد حاليا بالأسواق.
1: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
2: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Prime Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik. Kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi Saya Lebov di Eagle Eye. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: 103,9 Rama Suara FM.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prame Suara 103,9 FM. Music and information.

Bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau

0: drama Korea?
1: Bukan ya, tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya, si pejabatnya malah nurut. Tapi, kalau dipikir-pikir ya Sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras, ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan ya nggak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih Sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
2: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. tersedia berbagai tipe all new R3, new XL7, Strong, new Carry, new Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suprapto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
0: Siapa kamu?
3: I'm Suzuki.
0: Siapa kamu?
3: I'm Suzuki.
0: Siapa kamu?
4: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 103,9 FM Brahma Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Assalamu alaikum everyone, Ramadan Kareem. If you like my video, please press like and share and comment down below. Assalamu alaikum.
1: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: Ayo, rapat rapat rapat kayak tadi.
1: Memang.
2: Rapat rapat rapat.
3: Tapi yang satu percaya diri yang satu lagi
4: balap hari.
5: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Prameswara.
1: News here and information. Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM Music and Information. Selamat pagi Sobat Prameswara, ketemu lagi barengan sama aku Lia, spesial di hari Minggu. Tentang aku, kamu, dan di hari Minggu Sobat. Spesial di hari ini kita bakal ngebahas seputaran update dalam diri kita sendiri. Sobat, ngomongin soal hari Senin sampai Jumat, ataupun kamu yang kiranya sama kayak aku, Senin sampai ke Minggu, ketemu lagi Senin besok. Dan kamu yang tidak berhenti kegiatannya, selalu berkegiatan, selalu produktif Sobat. Ini aku akan ngebahas seputaran sifat siklus tidur kamu. Ini bakal relate sih buat kamu yang dari pagi, malam ngerasa ngantuk, sering nguap. Wah, kamu harus stay tune terus aja Sobat, karena aku bakal nemenin kamu sampai di jam 12 siang nanti. Dan terkait ini, karena kita hari Minggu ya, kenapa sih ini harus dibahas di hari Minggu? Biar kamu besok hari Senin juga udah bisa memperbaiki pola tidur kamu, biar gak ngantuk-ngantukan lagi dari pagi hingga malam, jadi lebih fit gitu ya Sobat. Dan terkait ini, untuk memulai pertemuan kita hari ini, aku bakal salin lagu dari Ran Selamat Pagi. Tapi sebelum itu, bukan hanya barengan sama aku ngebahas topik yang satu ini, tapi nanti kita juga akan update lalu lintas. Kemudian akan ada update lokal juga. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Dan selamat hari Minggu pagi yang cukup cerah ini. Spesial buat kamu di hari Minggu ini, aku bakal selain lagu dari Ran Selamat Pagi, biar nambah rasa semangat kamu di hari Minggu Sobat ya, biar gak malas-malasan, gak ngantukan terus gitu. Dan spesial buat kamu, selamat mendengarkan.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM Drama Suara.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 Drama Suara FM.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku, Lia. Spesial di hari Minggu pagi ya, tentang aku, kamu, dan hari Minggu. Hari ini kita bakal ngebahas seputaran jam tidur kamu yang kiranya apakah ada yang salah dari hal itu. Buat kamu yang kiranya dari pagi hingga malam rasanya ngantuk terus, nguap terus. Dan jujur dari segi aku sendiri ya sobat, itu aku pernah ngalamin yang satu ini. Terus gimana cara ngeceknya? Dan cara ngeceknya kiranya dari beberapa poin yang perlu kamu perbaiki ya, nanti bakal aku spill. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Dan masih ngomongin polling di pagi hari ini buat kamu absen-absen sobat ya. Kamu tuh ya, tipe yang bagaimana nih kalau misal kamu setiap harinya dari segi jam tidur kamu rasanya ya, siklus tidur kamu minggu kemarin, minggu ini tepatnya, itu di bagian poin yang mana? Yang pertama, kalong sejati ya, malam melek, begadang, paginya tepar, ngantuk gitu jam 6 hingga jam 10, apalagi sampai jam 12 atau sampai sore lagi sobat, terus malamnya begadang lagi kayak gitu. Atau yang kedua, kamu tim yang zombie hidup, pagi malam ngantuk, pagi malam ngantuk terus, dan untuk menguapnya udah gak kehitung tuh berapa kali. Nah, kamu boleh banget komen-komen aja ya, aku tunggu absen kamu sebelum nanti aku bahas lebih detail ya, gimana caranya buat antisipasi biar kamu gak ngantuk kan. Dan kamu boleh banget ikut komen aja ke WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku Lia, kamu jangan kemana-mana.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: TV On, pantau Dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini tuh semacam apa, biar kamu yang kiranya mau berangkat kemana aja barengan sama keluarga ataupun orang tersayang juga, at least kamu bakal lebih tenang ya, karena kamu tahu kondisi jalanan. Sobat, ini aku mau ngambil di beberapa titik. Kalau kamu mau ikutan cek CCTV-nya barengan sama aku, kamu boleh banget langsung ke SP Studio ya. Dan hari Minggu, ngomongin hari Minggu itu nggak afdal kalau kita nggak ngecek di daerah sekitaran alun-alun, karena di sana seperti biasa ada CFD ataupun Mince, Minggu Ceria. Sobat, kelihatannya jalan udah mulai dibuka buat pengendara roda 2, kendaraan mobil juga udah bisa melintas. Namun di sana masih dominan, masih banyak pejalan kaki dari pedagang kaki lima, bahkan ada juga peserta-peserta CFD yang masih ramai memadati jalanan. Jadi kalau kamu mau melintas di sana bisa, namun masih cukup perlu berhati-hati ya, masih perlu pelan-pelan karena di sana juga masih ada kegiatan CFD. Gitu. Ini ada di simpang titik 0 ya sobat. Dan aku mau ngambil di salah satu titik lainnya yang cukup ngambil perhatian ya. Ini ada di simpang 3 dekat. Di sana masih perbaikan jalannya masih belum selesai sobat. Ini udah ada perbaikan sih ya, udah ada mulai pengecoran. Tapi di sana juga kelihatannya masih terjadi kontraflow jalanan. Mungkin ada pergantian dari arah juga. Jadi kalau kamu mau melintas harus bersabar, nggak usah buru-buru sobat ya. Semoga kamu di sana juga perjalanannya tetap lancar. Jangan marah-marah kalau misal ada hal yang tidak diinginkan terjadi di jalanan. Sobat, di sana udah ada Pak Ogah ataupun petugas jalanan yang siap bantuin kamu buat lurus maupun belok-belok aja, jadi jangan khawatir gitu ya. Dan mungkin itu untuk update lalu lintas di pagi hari ini. Kalau kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil, jangan lupa spionnya dipakai. Hari Minggu tuh biasanya identik kamu keluar mid-time barengan sama keluarga ataupun diri sendiri. Dan itu gak apa-apa banget, tapi yang penting kamu jangan lupa di jalanan kamu perlu berhati-hati. Gitu ya sobat. Itu untuk update lalu lintas sementara, dan sampai jumpa di update lalu lintas selanjutnya.
0: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
2: 103,9 FM Brahma Suara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: 103,9 FM Brahma Suara.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau tea juice lemon.
10: Kalau aku mau tea juice madu.
11: Aku gula batu.
10: Mau melati.
11: Aku lapar.
7: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
8: Asik.
7: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
10: Enak.
11: Mau dong.
10: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
11: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
7: Mau tea juice lagi?
8: Mau.
7: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
10: Panas-panas enaknya minum tea juice.
11: Semua rasanya enak.
7: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
12: Dari Wings Food. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Rewesara, ketemu lagi bareng sama Nanda tentunya pada podcast On The Spot Pojok Pintar kali ini. Dan iya, Nanda gak sendiri pastinya, ditemenin barengan sama teman-teman dari Risol dan Pisang Wijen Sanina, Sobat Rewesara. Dan ngomongin soal makanan atau jajanan kekinian, pastinya Genzi-Genzi ini gak mau ketinggalan ya. Dan kita bakalan ngobrolin apa sih makanan yang sekarang itu lagi boom, lagi apa ya, jadi rekomendasi juga, lagi pas gabut, ngerjain tugas, atau every time lah ya Sob ya. Barengan sama aku Nanda, Sobat Rewesara, dan juga dan teman-teman boleh juga dikenalkan atau sapa dulu Sobat Rewesaranya, ada siapa aja di sini?
13: Hai.
12: Oke. Okay. Dengan kak siapa?
13: Nina.
14: Halo, saya Hasan.
12: Oke, okay. Oh agak-agaknya Sanina itu
14: perpaduan. Ya, benar.
12: Oke, okay. Emang kayak gitu atau enggak sengaja?
14: Awal kita sudah sengaja mencari tren gitu.
12: Oke, okay, oke. Okay. Kalau namanya memang disengaja, nah kalau jualannya ini apakah memang disengaja juga kita jualan pisang aja atau ada story-nya?
14: Gitu? Story-nya itu saya suka manis sama suka pisang. Jadi saya itu udah beberapa kali nyoba pisang gitu, terus akhirnya tahu di Malang itu ada Pisang Wijen. Ini rebranding gitu. Ini mbaknya dari Malang, kuliahnya di Malang. Saya kuliahnya di Surabaya. Terus akhirnya kita kan berpikirlah pas itu tuh posisi saya itu baru lulus kuliah. Terus saya itu belum ada kerjaan, nunggu berapa bulan gitu kan untuk mengisi waktu. Itu akhirnya berpikirlah cari apa buat misi waktu itu. Akhirnya pikir-pikir, akhirnya punya ide buka pisang itu lagi. Ya, terus sebelumnya kita ya beberapa kali mencoba resepnya sampai ketemu akhirnya ini yang paling pas.
12: Oke, okay. Berarti dari tahun berapa itu?
13: Masih 6 bulan ini, jalan 7 bulan ini.
12: Oh,
13: Januari.
12: Masih angetnya ya berarti.
14: Ya, masih.
12: Oke, berarti try and error-nya tuh 6 bulan itu ya berarti, atau sebelumnya?
13: Satu bulan pertama itu.
12: Oh, itu berarti termasuknya cepat juga ya, try and error-nya ya. Oke,
14: ya.
12: Oke, okay, okay. Berarti ini komposisinya juga dari Mas sama Mbaknya sendiri gitu.
14: Iya.
12: Oke, okay. Berarti ini kan pisang wijen.
14: Iya.
12: Nah, kalau boleh tahu tuh, adonannya memang pisang terus diwijenin aja pakai tepung atau gimana?
14: Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kan dari Malang itu pisangnya menggunakan pisang apa? Yang tanduk.
13: Pisang tanduk. Oh, kan kalau di Lamongan itu kan susah ya. Panas. Jadi susah dapat pisang kayak gitu-gitu.
14: Terus juga kita menyesuaikan pasarnya. Malang sama Lamongan kan beda. Lamongan cari yang murah dan enak dan dapat banyak ya. Akhirnya kita coba cari pisang-pisang yang cocok. Akhirnya pakai pisang kepok itu.
12: Pisang apa? Kepok. Kalau misalnya pakai pisang yang lain kayak raja gitu.
14: Beda.
12: Apa? Emang beda di?
14: Nah, nanti dikasih tepung sama itu beda rasanya.
13: Ngaruh ke minyaknya juga.
12: Oh, ngaruh ke minyaknya juga?
14: Iya.
12: Oh, gitu ya Sobat ya. Oh, jadi
14: memang paling enak itu pakai pisang tanduk. Soalnya dia kan teksturnya manis lembut. Tapi sayangnya itu tadi harganya itu.
13: Sama juga di sini jarang yang jual.
12: Okay, okay. Tapi kalau pisang gepok itu kan juga musimnya juga nggak sih Mas Mbak? Atau lebih gampang?
13: Kalau lebih gampangnya itu kalau sekarang musim panas itu. Mungkin kalau musim hujan itu agak susah.
12: Oke, okay. Jadi memang ini pure-nya adalah pisang goreng atau variasi lain?
13: Pisang goreng, cuman kita ada taburan wijennya itu yang kayak ada rasa bedanya gitu.
12: Oke, okay. Ini kalau dilihat sudah terbesar ya, banyak banget bentuknya ya, mulai dari ada rasa coklat keju ya sepertinya ya, terus ini rasa vanila atau apa?
14: Tiramisu.
12: Oh, tiramisu, terus?
14: Ini tape.
13: Jadi kita nggak jual pisang
12: juga,
13: cuma jual pisang, jual tape.
14: Iya. Kan biasanya pisang sama nangka.
13: Iya.
14: Nah, itu saya sama mbaknya ini pakai tape aja, soalnya ada yang orang-orang tua gitu kan sukanya tape. Ya, akhirnya masuk, dikasih wijen juga masuk rasanya.
12: Oke, okay. Berarti semua serba wijen ya?
14: Iya.
12: Jadinya ya, jatuhnya ya. Oke, okay. Risolnya juga ada wijennya?
14: Ya, ada.
12: Oh, saya kira risol sekarang kan macam-macam soalnya ya. Coklat, maca, dan lain sebagainya. Itu juga sama juga kan risolnya, rasa itu atau rasa asin aja?
13: Asin aja. Oke.
14: Okay. Mau ambil yang manis, kita sudah ada produk yang manis itu tadi.
13: Oke. Okay. Tapi kalau best sellernya di Lamongan sendiri, ini produknya yang mana? Coklat keju. Iya. Okay. Kalau yang tapenya gula semut.
14: Gula semut tapenya.
13: Gula semut.
14: Iya.
13: Cobain deh. Itu mungkin boleh sambil diceritain gula semut itu maksudnya apa? Gula yang disemutin atau gula yang bentuknya semut atau gimana? Saya sambil coba ya.
15: Iya, boleh.
13: Oke, oke. Ini ya Sutra Besara, kalau yang ini itu yang tapenya. Jadi ada tape, tepung, terus wijen, udah sama seasoning yang lain ya. Oke, dan ini gulanya gula apa berarti? Gula merah, gula putih?
15: Gula semut.
13: Gula semut itu gimana?
14: Gula palem. Gula palem ya.
15: Masih kriuk enggak, Mbak?
13: Masih. Ini gorengnya kapan? Kemarin?
15: Itu tahun lalu kayaknya.
13: Untuk kamu Sutra Besara yang nggak suka tape, yang nggak begitu suka tape, kayaknya bisa ngerasain tape gula semut ini karena tapenya itu masih balance sama manisnya, sama tepungnya juga, jadi nggak yang terlalu strong tape gitu Sutra Besara. Jadi kamu bisa makan ini kayaknya buat cemilan juga, buat cemilan gabut juga bisa ngabisin banyak deh ya. Soalnya kalau tape aja tuh kan ada yang kurang suka ya.
14: Iya, kurang suka.
13: Rasanya kayak taste-nya tuh beda gitu ya, dari manisnya, dari getirnya juga gitu. Tapi ini enak sop ya. Tapi kalau dari tapenya ini berapa dibanderolnya, Mbak?
15: Kita semua harganya sama. Kalau yang cuma satu topping kayak gini 13.000. Kalau yang cuman gula semutnya ini 12.000, kalau yang kayak gini pakai keju 15.000. Kita mulai harga dari 10.000.
13: Worth it. 10.000 di Lamongan itu adalah harga yang aman,
15: betul. Iya, betul.
13: Jadi harga 10.000 itu sejauh ini dari Lamongan apakah penjualannya juga aman juga atau gimana?
15: Aman enggak aman sih, cuman kan sekarang itu susah apa kayak bahan baku naik ya. Dari kita itu kalau kayak mau naikin harga juga kayak mikir-mikir. Jadi kita memposisikan jadi customer juga. Kalau misalnya mau cocok sama brand A terus harganya itu naik, itu kan pasti mikir-mikir gitu loh.
13: Betul, betul, betul.
15: Kita pintar-pintar cari-cari yang kayak gimana.
13: Oke.
15: Tetap harganya.
13: Tapi ini jualannya memang di offline store aja atau ada online-nya?
15: Offline. Kalau yang online biasanya dari WA. Jadi biasanya itu pesan terus habis itu nanti tinggal ambil aja.
13: Iya, iya. Kalau offline-nya di mana alamatnya?
15: Di Jalan Veteran nomor 108A ya, yang ada pagar putih depan Nyaman.
13: Oke, okay. Depan Nyaman pas ya.
15: Nah, agak sebelah.
13: Oke. Okay. Agak sebelah ya, Sop ya. Karena tadi kita OTW ke sini tuh kayak gimana gitu, ngeraba-raba gitu ya. Mungkin ya buka cabang lah ya.
15: Amin.
13: Oke, okay, Sutra Besara, jadi ini banyak banget variasinya. Buat kamu yang suka manis, manisnya juga pas, enggak yang terlalu manis banget gitu ya. Dan buat yang suka coklat juga tersedia, ada kejunya juga, dan ada tiramisu ya. Dan Sutra Besara yang suka asin-asin, ada risol juga, jadi kayaknya lengkap semuanya. Jadi kamu kalau mau beli, kayaknya nggak cuma satu varian aja, tapi banyak banget variannya. Nah, untuk badan masnya juga boleh banget untuk mengajak Sutra Besara biar langsung serbu di risol dan pisang wijen Sanina.
14: Kita mulai buka pukul 1 sampai jam 8 malam.
13: Oh, sampai siang ya?
14: Iya, tentu sampai Sabtu, Minggu kita libur.
13: Oke, jadi jam 1 siang sampai jam?
15: 8 malam.
13: 8 malam, Sobat Rame Suara ya. Kamu bisa order via online juga boleh. Instagramnya? Pisang Wijen Sanina. Pisang Wijen Sanina. Oh iya, itu ada nomornya juga. Oke, Sobat Rame Suara ya. Jadi jangan lupa langsung ke Jalan Veteran 108A Lamongan di depan Man Lamongan. Untuk Instagramnya di Pisang Wijen Sanina. Enak banget pokoknya, Sobat ya. Terima kasih untuk Mas Mbak ya, karena sudah menghadirkan makanan dan sajian yang seenak ini. Ya, semoga long last lah ya. Karena memang doanya kalau usaha kan maunya long last dan juga rame gitu ya, konsisten juga. Terima kasih Sobat Rame Suara juga. Kita bakalan ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya. Dan kita bakalan visit ke tempat-tempat di Lamongan pastinya yang tentunya seru banget. Jadi kamu stay tune aja. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.
0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
16: Prameswara,
17: news, hits, and information. Prameswara
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia, spesial di siaran pagi hari Minggu. Kita ngebahas aku, kamu, dan hari Minggu, dan ngomongin soal siklus tidur kamu. Apakah sudah aman ya dengan ciri-ciri kamu ngantukan, atau kamu yang kiranya malam begadang, pagi udah tepar aja, pun sebaliknya ada yang full ngantukan juga. Kamu jangan kemana-mana, kita nanti kembali lagi ke topik. Tapi sebelum itu, ini aku bawa update dari info Lamongan buat kamu kiranya yang ada di Lamongan dan sekitaran ya, mungkin akan relate dengan data ini. Dan kita tahu ya, kalau misal kemarau masih berlangsung, dan ini ada update dari Pemkab Lamongan, itu memberikan distribusi dalam berupa air kepada warganya. Terkait ini kepada warga yang utamanya wilayahnya terdampak, sobat. Sekarang ya udah ada per 25 ribu liter air bersih diberikan kepada yang update terbarunya ke Desa Kedung Kumpul, Kecamatan Sarirejo. Terkait ini Bapak Yurohnur Effendi pun mengatakan kalau misal Kedung Kumpul itu jadi wilayah pertama yang menerima dropping air bersih. Dan kiranya kalau misal di daerah kamu, di desa kamu, air bersihnya udah mulai berkurang, sobat ya, udah mulai kekeringan, kamu boleh melapor ke pemerintah desa utamanya, ataupun yang paling dekat ya dari kepala RT ya. Nanti bakal disampaikan, akan diupdate, dan terkait ini desa kamu juga akan mendapatkan bantuan dari Pemkab Lamongan berupa air bersih gitu. Terkait ini juga relevansinya, dari Pemkab Lamongan juga akan memperbaiki irigasi agar waduk dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Sobat, terkait distribusi air bersih ini tidak hanya untuk 1-2 desa di Lamongan, kalau misal desa kamu ternyata emang terdampak ya dari kekeringan, kamu bisa langsung update ke kepala desa biar nanti desa kamu juga dibantu sama Pemkab Lamongan. Nah, masih barengan sama aku Lia, semoga informasi ini bermanfaat ya. Nanti kita bakal kembali lagi ke topik seputaran siklus tidur kamu, apakah aman kalau kamu yang ngantuk kan suka menguap ya. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia, spesial di hari Minggu pagi ngebahas putaran aku kamu hari Minggu. Kita ngebahas buat kamu yang hari ini ataupun setiap hari selalu ngerasain ngantuk ya. Sobat, ini pasti bakal relevan sama kamu. Dan ngomongin soal topik yang satu ini, udah ada komen-komen yang masuk, aku coba bacain ya. Ini ada dari Kak Rizky Adriansyah dari IG. Min, aku ya, itu tim malam melek terang benerang, tapi pas jam 1 idenya bakal keluar semua nih, tapi pas jam 7 pagi udah waktunya tidur. Jadi ya udah settingan tubuhku kali ya terkait ini. Sebenarnya sobat ya, kalau misal kamu ternyata memutarbalikkan kondisi, jadi malam bekerja terus kemudian paginya malah tidur, sebenarnya nanti bakal ada bagian tubuh yang akan kurang sinkron mungkin, atau gak relate lagi, karena emang setelan dari semesta ya, setelan dari yang di atas, kita itu emang di settingnya ya malam untuk istirahat, pagi baru bekerja. Nah, nanti terkait ini ya Kak Rizky Adriansyah, aku bakal simak dan sampaikan lebih detail, kamu jangan kemana-mana, tentang apa sih dampaknya ke tubuh kita kalau misal kita membalikkan kondisi malamnya full kerja kemudian paginya tidur. Terkait ini kamu jangan kemana-mana Kak Rizky ya. Dan sobat, kiranya ada yang relate, kamu boleh banget stay tune terus aja, nanti bakal aku spill detailnya. Dan ini ada komen selanjutnya, ada Kak Siti, tentang gimana gak ngantuk dari pagi ke pagi, malam tidur mikirin cicilan masa depan, sampai kenapa bentuk tahu bulat itu bulat. Waduh, kalau ngomongin soal ini ya udah overthinking ya sobat. Siapa di sini kamu yang kiranya sulit tidur karena overthinking? Overthinking itu bisa lebih berbahaya daripada negative thinking sobat. Kalau negative thinking ya kita udah tahu objeknya apa yang kita negative thinkingin kan. Tapi kalau overthinking itu pikiran kita udah kemana-mana. Dan sama seperti Kak Rizky ya, terkait ini apa sih yang bakal ngasih dampak ke kamu overthinking terus begadang, kiranya nanti akan berdampak ke tubuh kamu atau hal lain-lainnya dalam hidup kamu. Kamu jangan kemana-mana, habis ini bakal aku spill ya. Setelah yang satu ini, aku bakal salin lagu dari Ada Band, Manusia Bodoh. Selamat mendengarkan.

103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia di spesial siaran hari Minggu pagi. Sobat, kita ngebahas kiranya kamu yang selalu ngantukan setiap hari, pagi, siang, sore, malam ngantuk terus ya. Dan ini tadi ada komen-komen masuk nih dari Kak Rizky tentang kalau misal gimana nih, aku mengubah jadwalku malam jadi begadang kerja tapi paginya tidur. Dan terkait ini sobat, ya udah aku cek, ternyata dia itu bisa berdampak ke 3 poin ini. Kamu simak ya, kamu bisa catat kalau emang perlu. Yang pertama, dampak ke kesehatan fisik pasti, dampak ke mental sama suasana hati atau mood kamu, dan dampak pada sosial maupun produktivitas. Sobat, kita pecah satu-satu ya. Yang pertama, terkait dampak kesehatan fisik. Kalau misal kamu jadinya malam begadang, kemudian paginya tidur, hormon melatonin dan kortisol kamu itu bakal berantakan sobat. Maksudnya gimana? Karena emang secara alamiah ya, dan dari atasnya kita settingannya itu waktu malam ya istirahat, pagi kerja gitu. Dan terkait ini kalau kamu diubah, pada akhirnya dari segi, ini aku cek ya, dari segi melatoninnya, kalau misal kamu tidur malam naik, kemudian aktif pagi saat terang, kortisolnya naik. Tapi kalau misal diubah kondisinya, ya bakal kacau balau. Kita ngomongin soal hormon di dalam tubuh dulu. Dan hormon di dalam tubuh ya kita bisa settingnya dengan waktu istirahat dan waktu kerja yang emang sesuai sama semesta permintaannya gimana. Kita udah settingannya dari alamnya kayak gitu. Jadi dituruti aja sobat terkait ini. Jadi ubah deh dari jam kerja kamu jadi normal aja, pagi sampai siang sore, dan malamnya baru istirahat gitu ya. Dulu aku juga pernah berada di kondisi ini, bahkan berlarut-larut beberapa bulan terkait jam kerja malam, kemudian paginya malah aku buat istirahat. Tapi pada akhirnya ya yang kita rasain ya dampaknya ke diri kita sendiri. Fisik kamu jadi gak stabil, gak maksimal. Dan coba deh kalau misal kamu masih berada di kondisi ini, kamu ubah saat ini juga gitu. Terkait ini sobat, yang kedua, ada resiko di pencernaan kamu, lambung kamu. Kalau misal malam kamu bekerja, biasanya kan ditemani sama makanan ya. Apalagi kalau kamu yang begadangnya ditemani sama mie instan setiap hari, waduh pasti nanti dari segi tubuh kamu, kortisol, melatoninnya udah gak sehat, lambungnya, pencernaannya juga makin gak sehat. Malam hari kan udah waktunya tubuh istirahat juga ya, bakal lebih capek gitu ekstra. Dan pasti dari kualitas tidur siang juga bakal jadi buruk sobat ya terkait ini. Misal kamu siangnya, pasti deh aku bisa jamin kamu kalau misal paginya ngantuk, siangnya juga kamu bakal malas-malasan, gak yang produktif banget. Dan makanya kamu ngubahnya di malam hari. Biasanya ada orang yang bilang kayak gini, Kak, aku itu orangnya awal banget, ataupun ini siklus yang kayak burung hantu itu loh sobat, malamnya baru kerja, paginya tidur. Jangan ya, karena emang secara biologis kita udah di settingnya pagi kerja, malamnya istirahat. Jadi ikut aja biar kesehatan kamu juga pada naik gitu ya sobat. Dan yang kedua terkait dampak mental, dan yang ketiga dampak sosial dan produktivitas, bakal aku spill setelah yang satu ini. Kamu jangan kemana-mana.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia di spesial siaran pagi hari ini ya. Masih ngebahas seputaran komen dari Kak Rizky ya. Kalau misal kita ngubah jadwal malam jadi kerja, paginya istirahat, sobat ya. Tadi kita udah bahas dari dampak kesehatan fisik, dari hormon melatonin, kortisol kamu, masalah pencernaan, tidur siang juga bakal jadi buruk ya. Dan itu dari kesehatan fisik. Kita sekarang soroti dari segi mental, suasana hati. Mood kamu itu bakal jadi berantakan, sobat. Lebih gampang emosi, brain fog ya. Kamu juga gampang lupa, lebih sensitif, moody. Nah, ini. Jadi sebisa mungkin diubah jadwalnya ya. Malam istirahat, pagi baru kerja. Dan ada lagi nih, depresi, cemas itu juga biasanya meningkat lebih tinggi kalau misal kita dari segi jam tidur, istirahat, kerjanya juga tidak teratur. Salah satunya apalagi kalau misal dibalik jadwalnya. Dan yang ketiga, ini dampak dari sosial dan produktivitas ya. Kamu bakal mengalami yang namanya jet lag. Kayak waktu-waktu untuk ketemu sama teman, keluarga, minimal kamu masih ada ketemu tapi sedikit atau bahkan hilang sama sekali. Ya ini sih resikonya. Kayak misal karena orang lain aktif di siang hari, kamu malam ya, kamu malah siangnya ketika orang lain bersosialisasi, kamu tidur. Nah, ini nih. Jadi kamu bakal ngalami yang namanya jet lag sosial. Dan tentunya produktivitas jangka panjang kamu bakal nurun, sobat. Karena emang tubuh kita disettingnya dari semesta ya. Dari malam, istirahatnya, kemudian pagi, siang, sore itu untuk produktivitasnya tinggi gitu. Jadi resiko ini sebenarnya ada. Tapi baru saja ada komen dari Kak Arnold di TikTok ya. Itu ngebahas seputaran, Kak, aku nih kerjanya emang malam, gimana caranya biar tetap maksimal? Dan ini bisa diantisipasi, sebenarnya tubuh kita kan disetting mendapatkan cahaya pagi, siang, sore kan. Habis itu malamnya, malamnya kemarin ini juga aku sempat diskusiin sama tim-tim di kantor, sobat. Kalau malam itu ternyata better kita tidur dengan ruangan benar-benar gelap. Dan mungkin terkait ini, baru saja juga aku cek ke Arnold ya, kamu bisa strategiin dengan kalau tidur sekalipun siang, tapi ruangannya dalam kondisi gelap. Jadi badan kamu masih ngerasa settingannya itu masih malam. Nah, kayak gitu. Itu salah satunya. Dan lebih detailnya, ini aku udah kuras di beberapa poin ya. Pasti ini ada resikonya juga kalau misal kerjaan kamu masih harus malam ya, sobat. Siklus lembur kamu jadi lebih ekstrim. Yang tadinya kamu harusnya at least jam 12, jam 1 harus udah tidur. Tapi ngomongin soal kerja yang sampai pagi ya, mau gak mau ya jam 6, jam 7 baru mau istirahat. Jadi kamu bakal ngalami yang namanya siklus lembur ekstrim. Badan kamu bakal lebih ngerasa lebih berat daripada jamnya kalong ataupun kelawar, sobat ya. Karena terkait ini emang sih, jadi kayak bukan hanya fisik aja yang lelah, tapi juga dari segi tubuh, emosi dan sebagainya itu akan beresiko juga. Sebisa mungkin ya Kak Arnold, kamu bisa curi-curi waktu tidur. Misal tetap usahain sesekali satu jam aja tidur di lokasi kalau memungkinkan. Tapi kalau emang tidak, kamu bisa gunain strategi ini. Tapi sebelum itu, aku sampaikan terkait realitanya, selain siklus lembur yang ekstrim, ini juga akan ada dampak jangka panjangnya. Imun tubuh bakal lebih mudah drop, penuaan dini, masalah metabolisme itu juga bakal terjadi. Sobat, kembali lagi ya, sebisa mungkin kita kan gak bisa menghalangi orang ataupun mengubah kondisi ke ayo kerja yang pagi aja, gak bisa. Tapi, nah ini aku punya tips trik survival, misal kamu kerjanya harus malam ya, coba simak. Kamu bisa gunain trik gelap total saat tidur siang. Jadi ruangannya dibuat gelap kalau mau tidur siang. Kemudian jangan langsung tidur selepas pulang pagi. Kamu bisa ngasih waktu istirahat 30-45 menit untuk duduk-duduk sejenak dulu, relaxin tubuh, gak langsung tidur. Gitu ya sobat. Dan jangan lupa atur asupan kafein kamu minimal 4-5 jam sebelum kamu tidur ya, itu udah berhenti ngopinya. Misal nanti aku mau selesai kerjaanku di jam 7 pagi nih, berarti aku bakal menghitung 5 jam ke belakang aku gak boleh minum kopi lagi. Jadi maksimalnya di jam 1 atau jam 2 dini hari itu udah terakhir minum kopi, kafeinnya dijaga. Dan sebisa mungkin yang terakhir pasti sobat, vitamin dan hidrasi juga lebih ekstra. Minum air mineral lebih banyak, vitaminnya juga dijaga. Gitu ya. Vitaminnya dari mana? Sayur, makanan, buahnya juga aman gak? Gitu. Nah, masih seputaran ini, kita udah ngebahas dari komennya Kak Rizky, komennya Kak Arnold ya, tipe yang kiranya malam kerja, kemudian paginya waktunya istirahat atau tidur. Habis ini bakal aku komenin seputaran dari Kak Siti tadi, ngebahas seputaran kalau malam overthinking gimana tuh dampaknya ke depan. Kamu jangan kemana-mana setelah yang satu ini.

0: 103,9 FM. Rama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
0: Rame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
5: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
6: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
7: Prameswara,
8: News, Hits, and Information. Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya, pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan ya nggak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: 103,9 FM Prameswara. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 103,9 FM. Rama Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara
1: 103,9 FM, music hits and information.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM Music It's an Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia. Dan tadi seputaran kita ngebahas tentang kalau kamu pagi sampai malam kebiasaan ngantuk, sobat ya. Dan ini ada dari komen Kak Siti, nyampein kalau misal dia tipe yang malamnya overthinking sih, padahal paginya jadi pada ngantuk. Dan terkait overthinking sobat ya, ini ada beberapa dampak yang bisa kamu rasain. Salah satunya adalah otak gagal masuk ke fase deep sleep. Jadi rasanya tidur itu udah waktunya tidur, tapi karena gagal dan karena overthinking, pada akhirnya siklus tidurnya malah jadi berat kesannya. Kayak malah gak bisa tidur juga, hingga REM fase mimpinya juga bakal lebih kesulitan sobat ya. Karena sebenarnya deep sleep itu momen yang paling krusial, fisik kita jadi lebih mudah untuk pulihin energi, memperbaiki jaringan otot juga, dan bisa menyegarkan otak. Tapi kalau misal fase deep sleep-nya bisa kesulitan ya, dampaknya pada akhirnya kita normalnya jadi kehilangan fase normal itu untuk tidur kita sendiri. Efek overthinking sendiri ya, pikiran kita pun malah jadi gak karuan sobat ya, karena dengan kekhawatiran, cemas, merencanakan sesuatu yang berlebih, ini bisa ngasih mode otak kita selalu siaga atau kayak jadi was-was terus gitu, itu istilahnya. Dan tentu dari sini juga adrenalin, kortisol juga bisa menjadi lonjak ya. Padahal kalau waktunya mau tidur, kortisol dan adrenalinnya tentu saja itu harus turun sobat. Jadi sebisa mungkin dikurangi untuk overthinkingnya. Kalau ngomongin overthinking dan negative thinking, better mana? Sebenarnya gak ada yang baik ya. Tapi kalau dari segi dampaknya lebih tinggi dari overthinking sobat ya, karena overthinking bisa negatif, bisa positif, dan sebenarnya itu mending gak usah dilakuin, karena ya kita belum bisa mastiin kondisi realnya semacam apa. Dan yang terakhir, kita bakal ngalamin yang namanya sleep anxiety, kesulitan untuk tidur gitu. Sebisa mungkin kalau kamu kiranya yang suka overthinking ya, coba kita dikurangi per hari ini nanti hasilnya gimana ya. Dan masih barengan sama aku Lia, kamu jangan kemana-mana.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
2: Prameswara.
3: News, hits, and information. Prameswara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Rewesara, ketemu lagi bersama Anda tentunya pada podcast On The Spot Pojok Pintar kali ini. Dan iya, Nanda gak sendiri pastinya, ditemenin barengan sama teman-teman dari Risol dan Pisang Wijen Sanina, Sobat Rewesara. Dan ngomongin soal makanan atau jajanan kekinian, pastinya Gen Z-Gen Z ini gak mau ketinggalan ya. Dan kita bakalan ngobrolin apa sih makanan yang sekarang itu lagi boom, lagi apa ya, jadi rekomendasi juga, lagi pas gabut, ngerjain tugas, atau every time lah ya Sob ya. Barengan sama aku Nanda, Sobat Rewesara, dan juga dan teman-teman boleh juga dikenalkan atau sapa dulu Sobat Rewesaranya, ada siapa aja di sini?
1: Hai.
0: Oke. Dengan kayak siapa?
1: Nina.
2: Halo, saya Hasan.
0: Oke, oh agak-agaknya Sanina itu
2: perpaduan. Ya, benar.
0: Oke, emang kayak gitu atau enggak sengaja?
2: Awal kita sudah disengaja dari brand gitu.
0: Oke. Kalau namanya memang disengaja, nah kalau jualannya ini apakah memang disengaja juga kita jualan pisang aja atau ada story-nya?
2: Gitu? Story-nya itu saya suka manis sama suka pisang. Jadi saya itu udah beberapa kali nyoba pisang gitu, terus akhirnya tahu di Malang itu ada Pisang Wijen. Ini rebranding gitu. Ini mbaknya dari Malang, kuliahnya di Malang. Saya kuliahnya di Surabaya. Terus akhirnya kita kan berpikirlah pas itu posisi saya itu baru lulus kuliah. Terus saya itu belum ada kerjaan, nunggu berapa bulan gitu kan untuk mengisi waktu. Itu akhirnya berpikirlah cari apa buat mengisi waktu itu. Akhirnya pikir-pikir, akhirnya punya ide buka pisang itu lagi. Ya, terus sebelumnya kita ya beberapa kali mencoba resepnya sampai ketemu akhirnya ini yang paling pas.
0: Oke. Berarti dari tahun berapa itu?
1: Masih 6 bulan ini, jalan 7 bulan ini. Januari.
0: Masih angetnya ya berarti.
2: Ya, masih
0: Oke, berarti try and error-nya tuh 6 bulan itu ya berarti, atau sebelumnya?
1: Satu bulan pertama itu.
0: Oh, itu berarti termasuknya cepat juga ya, try and error-nya ya. Oke, berarti ini komposisinya juga dari Mas sama Mbaknya sendiri gitu.
2: Iya.
0: Oke, berarti ini kan pisang wijen.
2: Iya.
0: Nah, kalau boleh tahu tuh, adonannya memang pisang terus diwijenin aja pakai tepung atau gimana?
2: Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kan dari Malang itu pisangnya menggunakan pisang apa? Yang tanduk.
1: Pisang tanduk. Kan kalau di Malang itu kan susah ya. Kita kan panas. Jadi susah dapat pisang kayak gitu.
2: Terus juga kita menyesuaikan pasarnya. Malang sama Lamongan kan beda. Lamongan cari yang murah dan enak dan dapat banyak ya. Akhirnya kita coba cari pisang-pisang yang cocok. Akhirnya pakai pisang kepo itu.
0: Pisang apa?
1: Kepo.
0: Kalau misalnya pakai pisang yang lain kayak raja gitu?
2: Beda.
0: Apa? Emang beda di?
2: Nah, nanti dikasih tepung sama itu beda rasanya.
1: Ngaruh ke minyaknya.
0: Oh, ngaruh ke minyaknya juga?
2: Iya.
0: Oh, gitu ya Sobat ya. Oh, jadi
2: memang paling enak itu pakai pisang tanduk. Soalnya dia kan teksturnya manis lembut. Tapi sayangnya itu tadi harganya itu.
1: Sama juga di sini jarang yang jual.
0: Tapi kalau pisang gepok itu kan juga musimnya juga nggak sih Mas Mbak?
1: Lebih gampang. Kalau lebih gampangnya itu kalau sekarang musim panas itu. Mungkin kalau musim hujan itu agak susah.
0: Oke. Jadi memang ini pure-nya adalah pisang goreng atau variasi lain?
1: Pisang goreng, cuman kita ada taburan wijennya itu yang kayak ada rasa bedanya gitu.
0: Oke. Ini kalau dilihat sudah terbesar ya, banyak banget bentuknya ya, mulai dari ada rasa coklat keju ya sepertinya ya, terus ini rasa vanila atau apa?
2: Tiramisu.
0: Oh, tiramisu, terus
2: ini tape.
1: Jadi kita jual tape.
2: Kan biasanya pisang sama nangka.
1: Iya.
2: Itu saya sama mbaknya ini pakai tape aja, soalnya ada yang orang-orang tua gitu kan sukanya tape. Ya, akhirnya masuk, dikasih wijen juga masuk rasanya.
0: Oke, berarti semua serba wijen ya?
2: Iya.
0: Jadinya ya, jatuhnya ya. Oke. Risolnya juga ada wijennya?
2: Ya, ada.
0: Oh. saya kira risol sekarang kan macam-macam soalnya ya. Coklat, maca, dan lain sebagainya. Itu juga sama juga kan risolnya, rasa itu atau rasa asin aja?
1: Asin aja.
0: Oke.
2: Okay. Yang mau ambil yang manis, kita sudah ada produk yang manis itu tadi.
0: Oke. Okay. Tapi kalau best sellernya di Lamongan sendiri, ini produknya yang mana? Coklat keju. Iya. Oke. Okay. Kalau yang tapenya gula semut.
2: Gula semut tapenya.
0: Gula semut.
2: Iya.
0: Cobain deh. Itu mungkin boleh sambil diceritain gula semut itu maksudnya apa? Gula yang disemutin atau gula yang bentuknya semut atau gimana? Saya sambil coba ya.
1: Iya, boleh.
0: Oke, oke. Ini ya Sutra Besara, kalau yang ini itu yang tapenya. Jadi ada tape, tepung, terus wijen, udah sama seasoning yang lain ya. Oke, dan ini gulanya gula apa berarti? Gula merah, gula putih?
1: Gula semut.
0: Gula semut itu gimana?
2: Gula palem. Gula palem ya.
1: Masih kriuk enggak?
0: Masih. Ini gorengnya kapan? Kemarin?
1: Itu tahun lalu kayaknya.
0: Untuk kamu Sutra Besara yang nggak suka tape, yang nggak begitu suka tape, kayaknya bisa ngerasain tape gula semut ini karena tapenya tuh masih balance sama manisnya, sama tepungnya juga, jadi nggak yang terlalu strong tape gitu Sutra Besara. Jadi kamu bisa makan ini kayaknya buat cemilan juga, buat cemilan gabut juga bisa ngabisin banyak deh ya. Soalnya kalau tape aja tuh kan ada yang kurang suka ya.
2: Iya, kurang suka.
0: Rasanya kayak taste-nya tuh beda gitu ya, dari manisnya, dari getirnya juga gitu. Tapi ini enak cop ya. Tapi kalau dari tapenya ini berapa dibanderolnya, Mbak?
1: Kita semua harganya sama. Kalau yang cuma satu topping kayak gini 13.000. Kalau yang cuman gula semutnya ini 12.000. Kalau yang kayak gini pakai keju 15.000. Kita mulai harga dari 10.000.
0: Worth it. 10.000 di Lamongan itu adalah harga yang aman, betul enggak?
1: Iya, betul.
0: Dari harga 10.000 itu sejauh ini dari Lamongan apakah penjualannya juga aman juga atau gimana?
1: Aman gak aman sih, cuman kan sekarang itu susah apa kayak bahan baku naik ya. Dari kita itu kalau kayak mau naikin harga juga kayak mikir-mikir. Jadi kita memposisikan jadi customer juga. Kalau misal mau cocok sama brand A terus harganya itu naik, itu kan pasti mikir-mikir gitu loh.
0: Betul.
1: Kita pintar-pintar cara cari yang kayak gimana.
0: Oke. Okay.
1: Tetap harganya.
0: Tapi ini jualannya memang di offline store aja atau ada online-nya?
1: Offline. Kalau yang online biasanya dari WA. Jadi biasanya itu pesan terus habis itu nanti tinggal ambil aja.
0: Iya, iya. Kalau offline-nya di mana alamatnya, Mbak?
1: Di Jalan Veteran nomor 108A ya, yang ada pagar putih depan Nyaman.
0: Oke, okay. Depan Nyaman pas ya.
1: Nah, agak sebelah.
0: Oke. Okay. Agak sebelah ya, Sop ya. Karena tadi kita OTW ke sini tuh kayak gimana gitu. Ngeraba-raba gitu ya. Mungkin ya buka cabang lah ya.
1: Amin.
0: Oke, Sutra Besara, jadi ini banyak banget variasinya. Buat kamu yang suka manis, manisnya juga pas, enggak yang terlalu manis banget gitu ya. Dan buat yang suka coklat juga tersedia, ada kejunya juga, dan ada tiramisu ya. Dan Sutra Besara yang suka asin-asin, ada risol juga, jadi kayaknya lengkap semuanya ya. Jadi kamu kalau mau beli, kayaknya nggak cuma satu varian aja, tapi banyak banget variannya. Nah, untuk badan masnya juga boleh banget untuk mengajak Sobat Sutra Besara biar langsung serbu di risol dan pisang wijen Sanina.
2: Kita mulai buka pukul 1 sampai jam 8 malam.
0: Oh, sampai siang ya?
2: Ya, tentu sampai Sabtu, Minggu kita libur.
0: Oke, jadi jam 1 siang sampai jam?
1: 8 malam.
0: 8 malam, Sobat Rame Suara ya. Kamu bisa order via online juga boleh. Instagramnya? Pisang Wijen Sanina. Pisang Wijen Sanina. Oh iya, itu ada nomornya juga. Oke, Sobat Rame Suara ya. Jadi jangan lupa langsung ke Jalan Veteran 108A Lamongan di depan Man Lamongan. Untuk Instagramnya di Pisang Wijen Sanina. Enak banget pokoknya, Sobat ya. Terima kasih untuk Mas Mbak. Ya, karena sudah menghadirkan makanan dan sajian yang seenak ini. Ya, semoga long last lah ya. Karena memang doanya kalau usaha kan maunya long last dan juga rame gitu ya, konsisten juga. Terima kasih Sobat Rame Suara juga. Kita bakalan ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikut.

0: tempatnya, dan kita bakal visit ke tempat-tempat di Lamongan pastinya yang tentunya seru banget. Jadi kamu stay tune aja. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
2: Prameswara.
3: News, hits, and information. Prameswara.

103,9 FM, Music Hits and Information.

103,9 FM Music Hits and Information. 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat pagi, menuju siang ya Sobat Pramai Suara, barengan sama aku Lia, masih di spesial siaran hari Minggu pagi, ngebahas seputaran aku, kamu, dan Minggu pagi. Sobat, tadi kita ngebahas seputaran jam tidur ya, kamu yang kiranya dari pagi, siang, sore, malam suka menguap. Nah ini nih, tanda-tanda kalau misal kamu terlalu banyak ngantuknya, itu salah satunya yang pasti kamu perlu cek adalah siklus jam tidur kamu. Sobat, kalau misal jam tidur kamu sudah tidak sehat di bawah jam 8 jam ya, saatnya kamu memperbaiki itu. Dan ini bakal aku spill solusinya biar kamu bisa mengurangi penguapan kamu ya. Misal kamu nguapnya sering banget, bisa berkurang, jam tidur kamu juga makin sehat. Tentu saja yang pertama adalah strateginya perbaiki jam biologis kamu sendiri. Jam tidur ya, paling bagus itu kalau versi aku, kamu bisa start tidur di jam 9 atau 10 malam. Habis itu bangun subuh ya, jangan lupa 8 jam. Kamu butuhnya, tubuh kamu, tubuh aku pun juga itu 8 jam untuk istirahat. Sobat, jangan begadang, bangunnya juga jangan terlalu siang ya. Kalau terlalu banyak tidurannya juga bikin badan kamu jadi kelelahan, sobat. Dan terkait ini, sebenarnya tubuh kita itu emang settingannya di malam hari untuk istirahat dan pagi siang itu untuk produktif. Jadi jangan dibalik. Ini kalau misal, kak aku setiap hari tidurnya 8 jam tapi startnya jam 6 pagi, gimana dong? Nah terkait ini sebenarnya tadi udah aku spill dikit ya. Kalau memang kamu terpaksa semacam itu, kerjanya emang jam dari perusahaannya di malam hari, seperti tadi ada tukang dekorasi wedding ya sobat, kalau misal itu gak bisa diubah lagi, kamu bisa menggunakan strategi dengan tidur siang namun ruangannya gelap gulita. Kemudian kamu jangan langsung tiduran aja setelah kerja, tapi istirahat dulu 30-40 menit baru tidur. Atau kamu juga bisa strateginya dengan mengurangi kafeinnya kamu, ngopinya dikurangi kalau misal ternyata paginya harus istirahat, malamnya harus kerja gitu ya sobat. Tapi ngomongin soal yang emang realnya, kita sebagai makhluk biologis juga butuhnya dengan jam-jam yang normal sobat ya. Kalau bisa pagi buat bekerja, malamnya buat istirahat gitu. Jangan lupa tubuh kita butuh di 8 jam per harinya gitu. Dan yang kedua sobat, ini strateginya biar kamu gak begadang ya, gak ada aktivitas khusus yang mengharuskan kamu buat tetap bangun malam hari ini. Dan kamu bisa start per hari ini juga dengan mengurangi scrolling. Siapa nih yang masih suka doom scrolling ya, kamu bisa kurangi itu hari ini. Jadi kalau misal malam udah selesai kegiatannya, kamu bisa journaling habis itu tidur, udah jauh-jauh dari layar HP ataupun laptop sobat ya. Mata kamu juga butuh yang namanya istirahat. Oke deh, aku masih punya 2 tips lainnya, tapi kamu jangan kemana-mana, bakal aku spill setelah yang satu ini.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Maji, bersama dengan aku Lia. Tadi kita ngebahas seputaran jam tidur ya. Kiranya yang kita setiap hari suka menguap. Biasanya kalau enggak dehidrasi sobat ya, kekurangan air mineral yang cukup, kamu juga jam tidurnya perlu dijaga lagi. Dan tadi yang pertama, tips buat ngurangi rasa kantuk dan biar kamu juga excited buat menjalani hari tetap produktif. Tadi yang pertama ada perbaiki jam biologis. Mau gak mau kamu harus memperbaiki jam tidurnya yang cukup ya sobat. Dan stop scrolling HP. Misal kamu suka doom scrolling sebelum tidur, tidurnya niatnya jam 12 malam, doom scrolling sampai jam 2 pagi. Waduh, itu perlu dicek lagi sobat ya. Dan per hari ini semoga kamu bisa menerapkan yang poin 1 dan 2. Ini aku bakal spill poin ketiga dan empat, kamu bisa catat juga di sana. Yang ketiga adalah evaluasi asupan gula dan hidrasinya kamu. Apakah kamu gulanya setiap hari itu konsumsinya tinggi? Nah, ini bisa secara langsung ternyata ngasih dampak lemas, sering menguap juga dari segi konsumsi gula yang tinggi sobat. Jadi kamu perlu ngecek yang ini ya. Dan hidrasi, ini udah jadi rahasia publik ya, udah bukan rahasia diri sendiri. Sobat semuanya tahu kalau misal tubuh kita itu butuh yang namanya mineral. Jadi sebisa mungkin kamu kasih asupan mineral cukup, dikurangi minuman yang manis-manisnya, diubah ke air mineral saja gitu. Dan ngomongin soal ini ya, mineral itu kadang jadi hal yang paling murah. Kalau misal kita di Lamongan mau ke kafe atau beli di pinggir jalan, air mineral itu tipe yang paling murah. Tapi kenapa ya, kadang kita itu malah beloknya ke es teh, kemudian ke minuman-minuman lainnya. Atau aku tipenya suka kopi pahit nih, gak usah gula, berarti bagus dong. Sebenarnya kopi pahit kalau misal kamu gak diimbangi dengan makanan yang cukup juga bisa beresiko ke kesehatan kamu sobat. Jadi yang paling aman tetap aku saranin di air mineralnya dijaga ya gitu. Dan yang keempat, ajak tubuh bergerak di pagi hari. Kemarin ini kita bahas juga barengan sama dokter Akbar ya di Selasa Bincang Sehat. Terkait ini sobat, kamu gak harus lari, kamu gak harus menggunakan sepatu yang fancy, kemudian baju jersey yang mahal buat olahraga. Kamu bisa startnya dengan jalan kaki sobat. Bahkan kamu tanpa alas kaki pun itu masih oke banget. Ajak tubuh kamu bergerak. Dan kalau misal kamu tipe-tipe yang malas untuk perbaiki bersihin rumah, kamu bisa start dari itu juga. Tapi ngomongin soal bersih-bersih rumah itu, kemarin dari dokter Akbar pun nyampainya bakal berbeda sama yang emang pure untuk olahraga. Jadi kita butuh yang namanya stretching gitu, kemudian jalan kaki sobat ya, biar tubuh kita juga hormonnya lancar. Sobat, dari 4 poin ini kiranya kamu udah terapin semuanya enggak, atau per hari ini nanti baru kamu terapin. Kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku Lia, aku bakal nemenin kamu sampai di jam 12 yang ini. Kamu jangan kemana-mana.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brawa Suara.
1: Music FM Information. Brawa Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brawa Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brawa Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Brawa Suara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Brawa Suara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke brawasuararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram brawasuara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Brawa Suara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Brawa Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. CCTV On pantau dalane secara real time biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia di spesial siaran Minggu pagi hingga siang hari ini, sobat ya. Dan terkait ini kita cek dulu lalu lintasnya. Buat kamu yang mau join di visualnya barengan sama aku, kamu bisa langsung ke Express Radio Brawa Suara. Sobat, ini aku mau ngambil di dua titik ya. Yang pertama

0: tidak ada petugas yang sedang memperbaiki jalan, tapi ada petugas jalanan yang siap bantuin kamu buat lurus, belok aja di sekitaran simpang 3 deket. Tapi kamu nggak usah buru-buru ya, kalau mau melintas di sana mungkin juga akan ada kontraflow gantian lewat jalurnya, dan kamu harap bersabar sobat. Seperti biasa, dimanapun kamu berada, kalau kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil, jangan lupa sipilnya dipakai. Dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar dan selamat sampai tujuan.
1: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya, tapi beneran

0: terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya, si pejabatnya malah nurut. Tapi, kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras, ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan yang gak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: 103,9 FM Prameswara.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak. enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
5: Gak ekspek rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
1: Prame Suara 103,9 FM.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia ya. Dan tadi kita ngebahas seputaran kebiasaan menguap yang terlalu sering setiap hari. Itu bisa jadi tanda emang kebiasaan tidur yang perlu diperbaiki sobat ya. Dan ngomongin soal kebiasaan, ini aku punya update dari berita Lamongan Lokal. Ada dari teman-teman UNISLA sobat, Universitas Islam Lamongan ya. Itu ngadain edukasi tentang pola asuh ataupun parenting style kepada anak-anak PAUD, pendidikan Islam anak usia dini khususnya. Ini dilaksanakan di PAUD yaitu KB Hidayatus Siban, RA Tarbiyatus Siban dan TK Mutiara. Kegiatan ini berlangsung di 2 hari tepatnya di 27 hingga 28 Juli kemarin sobat. Fokus materi yang disampaikan ini tuh ngebahas seputaran pola asuh ya, yang tepat tentu saja untuk membentuk kebiasaan yang bagus untuk anak-anak. Sobat, untuk anak-anak aja dari kebiasaannya diperhatikan ya. Kalau misal kamu gak ada yang merhatiin sobat, nah hari ini aku perhatiin, coba cek pola tidur kamu, pola makan, pola minumnya kamu, apakah sudah cukup sehat ya, sampai kamu ngantukan, nah itu perlu dicek lagi. Kalau emang kamu gak ada yang ngingetin tidur lebih awal, tadi juga aku udah ingetin ya, kamu better start udah tidur di jam 9 atau 10 malam. Kak, aku gak bisa, aku masih ada kerjaan lain sampai jam 12 deh. Boleh, tapi ya sebisa mungkin kalau udah mau tidur, targetnya emang pure tidur, udah gak scrolling lagi ya. Kalau misal kamu mau startnya dengan scrolling ya, pada akhirnya nanti kamu bakal doom scrolling dan makin lama tuh tidurnya, malah gak tidur-tidur, jadinya begadang. Gitu ya sobat ya, masih barengan sama aku Lia, nemenin kamu sampai di jam 12 siang ini. Habis ini spesial buat kamu, aku bakal setelin lagu dari Yura Yunita, Tutur Batin, selamat mendengarkan.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara, music hits and information. Prameswara
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia. Kita ngebahas seputaran kebiasaan mengantuk ya. Itu ternyata bisa dicek dari pola tidur kita tentunya. Kita apa terlalu sering begadang sobat ya. Dan terkait asupan gula, hidrasinya kamu, apakah juga udah aman dan apakah kamu udah ngelakuin yang namanya olahraga cukup. Sobat, terkait ini, misal kamu punya komen-komen atau pengalaman pribadi, kamu boleh banget share aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan seputaran ini, aku punya pengalaman dari doom scrolling, sobat. Kalau misal kita udah niat tidur aja, tapi kita nggak langsung niatin diri buat tidur atau menjamin mata, pada akhirnya kalau emang ada HP yang deket sama kita, itu kita malah cenderung yang namanya doom scrolling, sobat. Ngecek lagi HP, kemudian scrolling, malah gak jadi tidur. Tadi niatnya tidur jam 12 malam, malah tidurnya jam 2 atau jam 3 pagi. Bangun-bangun udah kayak zombie. Nah itu, sebenarnya kalau paling dasarnya ada dua hal yang perlu dicek sih. Kalau misal kamu terlalu sering menguap, ngantuk ya, setiap hari gak penuh energinya, sekalipun udah sarapan, sekalipun udah berkegiatan at least jalan kaki. Tapi kalau misal ternyata kamu jalan kaki tapi yang tidur kamu berkurang sobat, ya pasti. Jadi dasarannya adalah dari jam tidur kamu, apakah sudah cukup, apakah udah 8 jam gitu ya, sama mineralnya kamu udah menuhi standar gak gitu. Sobat, aku masih nunggu komen-komen kamu sampai di jam 12 siang ya. Dan habis ini aku bakal setelin lagu dari Lewis Capaldi, Someone You Love. Selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prameswara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat gak terasa, kurang lebih udah 4 jam aja aku nemenin kamu dari jam 8 pagi sampai di menuju jam 12 siang hari ini sobat ya. Dan tadi kita ngebahas seputaran kenapa sih kita suka menguap, mudah ngantuk, bahkan tidak berenergi untuk menjalani aktivitas. Mungkin kamu perlu ngecek buat jam tidur kamu apakah sudah aman, dari segi mineral yang kamu konsumsi apakah sudah cukup ya. Dan dari segi-segi lainnya tadi udah aku bahas juga, apakah dari olahraga, makanan yang cukup, juga kamu jaga itu semua. Sobat, kalau misal dari segi jam tidur kamu belum aman ya, better kamu udah memperbaikinya per hari ini nanti, biar besok pagi juga kamu semangat untuk menjalani hari Senin baru dengan semangat yang baru juga tentunya, karena dengan kebiasaan yang baru. Sobat, terkait ini aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah ikut komen-komen ya dari media IG, WhatsApp maupun TikTok. Aku mau nyampein terima kasih buat kamu yang udah bertahan di hari ini juga. Kamu semuanya hebat pun diri aku sendiri. Dan jangan lupa ini weekend, kamu gak apa-apa banget kalau misal mau istirahat dulu per hari ini dan baru aktif produktif di Senin besok, gak apa-apa banget. Atau kalau misal kamu ternyata punya banyak deadline yang harus diselesaikan di hari ini juga gak apa-apa kalau misal kamu mau tetap bekerja. Sobat, itu pilihan masing-masing, tapi jangan sampai kamu burnout ya. Dan mungkin itu barengan sama kuliah. Kita ketemu lagi besok di jam 4 sore hingga jam 8 malam ya. Terima kasih, jangan lupa makan yang enak, selalu sehat dan selalu bahagia. Itu saja dari aku Lia, dan sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: I love you, Mom.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
2: Prameswara.
3: Music and information. Prameswara.

0: baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus,
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy,
1: flavorful khas Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya fresh.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus

0: kulitku jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM. Rama Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Rewesara, ketemu lagi bareng sama Anda tentunya pada podcast On The Spot Pojok Pintar kali ini. Dan iya, Nanda gak sendiri pastinya, ditemenin barengan sama teman-teman dari Risol dan Pisang Wijen Sanina, Sobat Rewesara. Dan ngomongin soal makanan atau jajanan kekinian, pastinya Genzi-Genzi ini gak mau ketinggalan ya. Dan kita bakalan ngobrolin apa sih makanan yang sekarang itu lagi boom, lagi apa ya, jadi rekomendasi juga, lagi pas gabut, ngerjain tugas, atau every time lah ya Sob ya. Barengan sama aku Nanda, Sobat Rewesara, dan juga dan teman-teman boleh juga dikenalkan atau sapa dulu Sobat Rewesaranya, ada siapa aja di sini?
1: Hai.
0: Oke. Okay. Dengan kayak siapa?
1: Nina.
2: Halo, saya Hasan.
0: Oke, oh agak-agaknya Sanina itu
2: perpaduan. Ya, benar.
0: Oke, emang kayak gitu atau enggak sengaja?
2: Awal kita sudah sengaja mencari brand gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Kalau namanya memang disengaja, nah kalau jualannya ini apakah memang disengaja juga kita jualan pisang aja atau ada story-nya?
2: Gitu? Story-nya itu saya suka manis sama suka pisang. Jadi saya itu udah beberapa kali nyoba pisang gitu, terus akhirnya tahu di Malang itu ada Pisang Wijen. Ini rebranding gitu. Ini mbaknya dari Malang, kuliahnya di Malang. Saya kuliahnya di Surabaya. Terus akhirnya kita kan berpikirlah pas itu tuh posisi saya itu baru lulus kuliah. Terus saya itu belum ada kerjaan, nunggu berapa bulan gitu kan untuk mengisi waktu. Itu akhirnya berpikirlah cari apa buat ngisi waktu itu. Akhirnya pikir-pikir, akhirnya punya ide buka pisang itu tadi. Ya, terus sebelumnya kita ya beberapa kali mencoba resepnya sampai ketemu akhirnya ini yang paling pas.
0: Oke, okay. Berarti dari tahun berapa itu?
1: Masih 6 bulan ini sih. Oh. Jalan 7 bulan ini.
0: Oh,
1: Januari.
0: Masih angetnya ya berarti.
2: Ya, masih
0: angetnya. Oke, berarti try and error-nya tuh 6 bulan itu ya berarti atau sebelumnya?
1: Satu bulan pertama itu.
0: Oh, itu berarti termasuknya cepat juga ya. Try and error-nya ya.
3: Iya.
0: Oke, okay, berarti ini komposisinya juga dari Mas sama Mbaknya sendiri gitu.
2: Iya.
0: Oke, okay, berarti ini kan pisang wijen.
2: Iya.
0: Nah, kalau boleh tahu tuh adonannya memang pisang terus diwijenin aja pakai tepung atau gimana?
2: Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kan dari Malang itu pisangnya menggunakan pisang apa? Yang tanduk.
1: Pisang tanduk. Oh. Kan kalau di Lamongan itu kan susah ya. Panas. Jadi susah dapat pisang kayak gitu-gitu.
2: Terus juga kita menyesuaikan pasarnya. Malang sama Lamongan kan beda. Ya, Lamongan cari yang murah dan enak dan dapat banyak ya. Akhirnya kita coba cari pisang-pisang yang cocok. Akhirnya pakai pisang kepok itu.
0: Pisang apa?
1: Pisang kepok.
0: Oh, ya, kalau misalnya pakai

0: kayak raja gitu.
1: Beda rasa.
0: Apa emang beda di?
1: Ya, nanti dikasih tepung sama itu beda rasanya.
2: Ngaruh ke minyaknya juga.
0: Oh, ngaruh ke minyaknya juga.
1: Ya.
0: Oh gitu ya sobat ya. Oh jadi.
1: Memang paling enak itu pakai pisang tanduk. Soalnya dia kan teksturnya manis lembut. Tapi sayangnya itu tadi harganya itu.
2: Sama juga di sini jarang yang jual.
0: Okay. Tapi kalau pisang gepok itu kan juga musimnya juga nggak sih mas mbak? Lebih gampang.
2: Kalau lebih gampangnya itu kalau sekarang musim panas itu mungkin kalau musim hujan itu agak susah.
0: Okay. Jadi memang ini pure-nya adalah pisang goreng atau variasi lain?
2: Pisang goreng, cuman kita ada taburan wijennya itu yang kayak ada rasa bedanya gitu.
0: Okay. Ini kalau dilihat sudah terbesara ya banyak banget bentuknya ya. Mulai dari ada rasa coklat keju ya sepertinya ya. Terus ini rasa vanila atau apa?
1: Tiramisu.
0: Oh, tiramisu. Terus
1: ini tape.
2: Jadi kita
0: tape juga.
2: Cuma jual pisang jual tape.
1: Iya. Kan biasanya pisang sama nangka.
2: Iya.
1: Itu saya sama mbaknya ini pakai tape aja. Soalnya ada yang orang-orang tua gitu kan sukanya tape. Ya, akhirnya masuk dikasih wijen juga masuk rasanya.
0: Okay. Berarti semua serba wijen ya?
1: Iya.
0: Jadinya ya, jatuhnya ya. Okay. Iya. Risolnya juga ada wijennya.
1: Ya, ada.
0: Oh. saya kira risol sekarang kan macam-macam soalnya ya. Coklat, matcha dan lain sebagainya. Itu juga sama juga kan risolnya rasa itu atau rasa asin aja?
2: Asin aja.
0: Okay.
1: Kalau mau ambil yang manis, kita sudah ada produk yang manis itu tadi.
0: Okay. Tapi kalau bestsellernya di Lamongan sendiri, ini produknya yang mana?
2: Coklat keju. Iya.
0: Okay.
2: Kalau yang tapenya gula semut.
1: Gula semut tapenya.
0: Gula semut.
1: Iya.
2: Cobain deh.
0: Itu mungkin boleh sambil diceritain gula semut itu maksudnya apa? Gula yang disemutin atau gula yang bentuknya semut atau gimana? Saya sambil coba ya.
2: Iya boleh.
0: Oke. Okay. Ini ya saudara besara kalau yang ini itu yang tapenya. Jadi ada tape, tepung, terus wijen, udah sama seasoning yang lain ya. Oke, dan ini gulanya gula apa berarti? Gula merah, gula putih?
2: Gula semut.
0: Gula semut itu gimana?
1: Gula palem ya.
2: Masih kriuk enggak?
0: Masih. Ini gorengnya kapan? Kemarin?
2: Itu tahun lalu kayaknya.
0: Untuk kamu saudara suara yang nggak suka tape, yang nggak begitu suka tape, kayaknya bisa ngerasain tape gula semut ini karena tapenya tuh masih balance sama manisnya, sama tepungnya juga, jadi nggak yang terlalu strong tape gitu saudara besar. Jadi kamu bisa makan ini kayaknya buat cemilan juga, buat cemilan gabut juga bisa ngabisin banyak deh ya. Soalnya kalau tape aja tuh kan ada yang kurang suka ya.
1: Iya, kurang suka.
0: Rasanya kayak taste-nya tuh beda gitu ya, dari manisnya, dari getirnya juga gitu. Tapi ini enak sop ya. Tapi kalau dari tapenya ini berapa dibanderolnya, Mbak?
2: Kita semua harganya sama. Kalau yang cuma satu topping kayak gini 13.000. Kalau yang cuman gula semutnya ini 12.000. Kalau yang kayak gini pakai keju 15.000. Kita mulai harga dari 10.000.
0: Worth it. 10.000 di Lamongan itu adalah harga yang aman,
2: betul yeah, enggak? Iya, betul.
0: Dari harga 10.000 itu sejauh ini dari Lamongan apakah penjualannya juga aman juga atau gimana?
2: Aman gak aman sih, cuman kan sekarang itu susah apa kayak bahan baku naik ya. Dari kita itu kalau kayak mau naikin harga juga kayak mikir-mikir. Jadi kita memposisikan jadi customer juga. Kalau misal mau cocok sama brand A terus harganya itu naik, itu kan pasti mikir-mikir gitu loh.
0: Betul.
2: Kita pintar-pintar cara cari yang kayak gimana.
0: Oke. Okay.
2: Tetap harganya.
0: Tapi ini jualannya memang di offline store aja atau ada onlinenya?
2: Offline. Kalau yang online biasanya dari WA. Jadi biasanya itu pesan terus habis itu nanti tinggal ambil aja.
0: Iya. Kalau offline-nya di mana alamatnya, Mbak?
2: Di Jalan Veteran nomor 108A ya, yang ada pagar putih depan Nyaman.
0: Oke. Okay. Depan Nyaman pas ya.
2: Nah, agak sebelah.
0: Oke. Okay. Agak sebelah ya, Sob ya. Karena tadi kita OTW ke sini tuh kayak gimana gitu. Ngeraba-raba gitu ya. Mungkin ya buka cabang lah ya.
2: Amin.
0: Oke, saudara besara jadi ini banyak banget variasinya. Buat kamu yang suka manis, manisnya juga pas, enggak yang terlalu manis banget gitu ya. Dan buat yang suka coklat juga tersedia, ada kejunya juga, dan ada tiramisu ya. Dan saudara mesra yang suka asin-asin, ada risol juga, jadi kayaknya lengkap semuanya ya. Jadi kamu kalau mau beli, kayaknya nggak cuma satu varian aja, tapi banyak banget variannya. Nah, untuk badan masnya juga boleh banget untuk mengajak sobat rame suara, biar langsung serbu di risol dan pisang wijen Sanina.
1: Kita mulai buka pukul 1 sampai jam 8 malam.
0: Oh, sampai siang ya?
1: Ya, ya tentu sampai Sabtu. Minggu kita libur.
0: Oke, jadi jam 1 siang sampai jam
2: 8 malam.
0: 8 malam sobat rame suara ya. Kamu bisa order via online juga boleh. Instagramnya Pisang Wijen Sanina. Pisang Wijen Sanina. Oh iya, itu ada nomornya juga. Oke, sobat rame suara ya. Jadi jangan lupa langsung ke Jalan Veteran 108A Lamongan di depan Man Lamongan. Untuk Instagramnya di Pisang Wijen Sanina. Enak banget pokoknya sobat ya. Terima kasih untuk Mas Mbak ya, karena sudah menghadirkan makanan dan sajian yang seenak ini. Ya, semoga long last lah ya. Karena memang doanya kalau usaha kan maunya long last dan juga rame gitu ya, konsisten juga. Terima kasih sobat rame suara juga. Kita bakalan ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya, dan kita bakalan visit ke tempat-tempat di Lamongan pastinya yang tentunya seru banget. Jadi kamu stay tune aja. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
4: 103,9 FM Prameswara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103,9 FM Prameswara.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tea juice? Mau.
8: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
10: Aku mau tea juice lemon.
11: Kalau aku mau tea juice madu.
12: Aku gula batu.
11: Mau melati.
12: Aku lapar.
8: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
9: Asik.
8: Nah, gimana? Enak es tehnya?
11: Enak.
12: Mau dong.
11: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
12: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
8: Mau tea juice lagi?
9: Mau.
8: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
11: Panas-panas enaknya minum tea juice.
12: Semua rasanya enak.
8: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
13: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga

0: Indonesia. Tersedia berbagai tipe all new R3, new XL7, Strong, new Carry, new Espresso, Jimmy, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Sukoto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Siapa kamu?
3: Brahma Suara
4: Music and Information. Brahma Suara.

0: Brava Suara.
1: News, hits, and information. Brava Suara.
2: Wahoo.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Bu, ya. Aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
1: Oh ya?
0: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
2: Hai semua.
1: Wah, apa ini?
2: Iya, dapat piala lagi dari sekolah. Apa enggak ini piala apa? Itu juara satu lomba bahasa Inggris. Nggak nyangka banget aku bisa ngalahin sekolah sebelah. Mereka tuh sayang aku dari tahun lalu loh.
1: Wah, kamu selalu membanggakan keluarga.
2: Iya, terus tadi itu pas aku final debat, aku bisa ngalahin semua lawan. Terus,

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care
0: 103,9 FM. Drama Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya

0: Setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: Siti Aisyah binti Sabeni dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan gerobak roti kukus dibayar tunai.
1: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram Prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru.

ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku,

0: tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras, ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan yang gak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih Sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: 103,9 FM Prameswara. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 103,9 Prameswara FM.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang. CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang

Keuangan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 Pramaswara FM.

Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang. CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Trawesara, ketemu lagi bersama Nanda tentunya pada podcast On The Spot Pojok Pintar kali ini. Dan iya, Nanda gak sendiri pastinya, ditemenin barengan sama teman-teman dari Risol dan Pisang Wijen Sanina, Sobat Trawesara. Dan ngomongin soal makanan atau jajanan kekinian, pastinya Gen Z-Gen Z ini gak mau ketinggalan ya. Dan kita bakalan ngobrolin apa sih makanan yang sekarang itu lagi boom, lagi apa ya, jadi rekomendasi juga, lagi pas gabut, ngerjain tugas, atau every time lah ya Sob ya. Barengan sama aku Nanda, Sobat Trawesara, dan juga dan teman-teman boleh juga dikenalkan atau sapa dulu Sobat Trawesaranya, ada siapa aja di sini?
1: Hai.
0: Oke. Dengan kayak siapa?
1: Nina.
2: Halo, saya Hasan.
0: Oke, oh agak-agaknya Sanina itu
2: perpaduan.
0: Ya,
2: ya benar.
0: Oke, emang kayak gitu atau nggak sengaja?
2: Awal kita sudah sengaja mencari brand gitu.
0: Oke. Kalau namanya memang disengaja, nah kalau jualannya ini, apakah memang disengaja juga kita jualan pisang aja atau ada story-nya?
2: Gitu? Story-nya itu saya suka manis sama suka pisang. Jadi saya itu udah beberapa kali nyoba pisang gitu, terus akhirnya tahu di Malang itu ada Pisang Wijen. Ini rebranding gitu. Ini mbaknya dari Malang, kuliahnya di Malang. Saya kuliahnya di Surabaya. Terus akhirnya kita kan berpikirlah pas itu posisi saya itu baru lulus kuliah. Terus saya itu belum ada kerjaan, nunggu berapa bulan gitu kan untuk mengisi waktu. Itu akhirnya berpikirlah cari apa buat mengisi waktu itu. Akhirnya pikir-pikir, akhirnya punya ide buka pisang itu tadi. Ya, terus sebelumnya kita ya beberapa kali mencoba resepnya sampai ketemu akhirnya ini yang paling pas.
0: Oke. Berarti dari tahun berapa itu?
1: Masih 6 bulan ini sih. Oh. Jalan 7 bulan ini.
0: Oh,
1: Januari.
0: Masih angetnya ya berarti.
2: Ya, masih
0: oke, berarti try and error-nya tuh 6 bulan itu ya berarti, atau sebelumnya?
1: Satu bulan pertama itu.
0: Oh, itu berarti termasuknya cepat juga ya, try and error-nya ya. Oke, berarti ini keposisinya juga dari Mas sama Mbaknya sendiri gitu.
2: Iya.
0: Oke, berarti ini kan pisang wijen.
2: Iya.
0: Nah, kalau boleh tahu tuh, adonannya memang pisang terus diwijenin aja pakai tepung atau gimana?
2: Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kan dari Malang itu pisangnya menggunakan pisang apa? Yang tanduk.
1: Pisang tanduk. Oh. Kan kalau di Lamongan itu kan susah ya. Panas. Jadi susah dapat pisang kayak gitu-gitu.
2: Terus juga kita menyesuaikan pasarnya. Malang sama Lamongan beda. Ya, Lamongan cari yang murah dan enak dan ya, dapat banyak ya. Akhirnya ya, kita coba cari pisang-pisang yang cocok. Akhirnya pakai pisang kepo itu.
0: Pisang apa?
1: Pisang kepo.
0: Kepo. Oh, ya, kalau misalnya pakai pisang yang lain kayak raja gitu?
2: Beda.
0: Apa? Emang beda di
2: nah, nanti dikasih tepung ame itu beda rasanya.
1: Ngaruh ke minyaknya juga.
0: Oh, ngaruh ke minyaknya juga?
2: Iya.
0: Oh, gitu ya, sobat ya. Oh, jadi
2: memang paling enak itu pakai pisang tanduk. Soalnya dia kan teksturnya manis, lembut. Tapi sayangnya itu tadi harganya itu.
1: Sama juga di sini jarang yang jual.
0: Oke. Tapi kalau pisang gepok itu kan juga musimnya juga nggak sih Mas Mbak? Atau lebih gampang?
1: Kalau lebih gampangnya itu kalau sekarang musim panas gitu. Mungkin kalau musim hujan itu agak susah.
0: Oke. Jadi memang ini pure-nya adalah pisang goreng atau variasi lain?
1: Pisang goreng, cuman kita ada taburan wijennya itu yang kayak ada rasa bedanya gitu.
0: Oke. Ini kalau dilihat Sobat Trawesara ya, banyak banget bentuknya ya. Mulai dari ada rasa coklat keju ya sepertinya ya. Terus ini rasa vanila atau apa?
2: Tiramisu.
0: Oh, tiramisu. Terus
2: ini tape.
1: Jadi kita enggak
0: tape juga.
1: Cuma jual pisang jual tape.
2: Iya. Kan biasanya pisang sama nangka.
1: Iya.
2: Itu saya sama Mbaknya ini pakai tape aja. Soalnya ada yang orang-orang tua gitu kan sukanya tape. Ya, akhirnya masuk, dikasih wijen juga masuk rasanya.
0: Oke, berarti semua serba wijen ya?
2: Iya.
0: Jadinya ya, jatuhnya ya. Oke, risolnya juga ada wijennya?
2: Ya, ada. Oh.
0: saya kira risol sekarang kan macam-macam soalnya ya. Coklat, maca, dan lain sebagainya. Itu juga sama juga kan risolnya rasa rasa itu atau rasa asin aja?
1: Asin aja.
0: Oke.
2: Yang mau ambil yang manis gitu.

0: Kita sudah ada produk yang manis itu tadi.
1: Oke. Tapi kalau best sellernya di Lamongan sendiri, ini produknya yang mana?
2: Yang coklat keju.
3: coklat keju.
2: Iya. Kalau yang tapenya gula semut.
0: Gula semut tapenya.
1: Gula semut.
0: Iya.
2: Yang cobain deh.
1: Itu mungkin boleh sambil diceritain gula semut itu maksudnya apa? Gula yang disemutin atau gula yang bentuknya semut atau gimana? Saya sambil coba ya.
2: Iya, boleh.
1: Oke, oke. Ini ya saudara besara, kalau yang ini itu yang tapenya. Jadi ada tape, tepung, terus wijen, udah sama si sendik yang lain ya. Oke, dan ini gulanya gula apa berarti? Gula merah, gula putih?
2: Gula semut.
1: Gula semut itu gimana?
0: Gula palem. Gula palem ya.
2: Masih kriuk nggak, Mbak?
1: Masih. Oh, ini gorengnya kapan? Kemarin?
2: Itu tahun lalu kayaknya.
1: Untuk kamu saudara suara yang nggak suka tape, yang nggak begitu suka tape, kayaknya bisa ngerasain tape gula semut ini karena tapenya itu masih balance sama manisnya, sama tepungnya juga, jadi nggak yang terlalu strong tape gitu saudara besar. Jadi kamu bisa makan ini kayaknya buat cemilan juga, buat cemilan gabut juga bisa ngabisin banyak deh ya. Soalnya kalau tape aja tuh kan ada yang kurang suka ya.
0: Iya, kurang suka.
1: Rasanya kayak taste-nya tuh beda gitu ya, dari manisnya, dari getirnya juga gitu. Tapi ini enak cop ya. Tapi kalau dari tapenya ini berapa dibanderolnya, Mbak?
2: Kita semua harganya sama. Kalau yang cuma satu topping kayak gini 13.000. Kalau yang cuman gula semutnya ini 12.000. Kalau yang kayak gini pakai keju 15.000. Kita mulai harga dari 10.000.
1: Worth it. 10.000 di Lamongan itu adalah harga yang aman, betul nggak?
2: Iya, betul.
1: Dari harga 10.000 itu sejauh ini dari Lamongan, apakah penjualannya juga aman juga atau gimana?
2: Aman nggak aman sih, cuman kan sekarang itu susah apa kayak bahan baku naik ya. Dari kita itu kalau kayak mau naikin harga juga kayak mikir-mikir. Jadi kita memposisikan jadi customer juga. Kalau misal mau cocok sama brand A terus harganya itu naik, itu kan pasti mikir-mikir gitu loh.
1: Betul, betul, betul.
2: Kita pintar-pintar cara cari yang kayak gimana.
1: Oke.
2: Tetap harganya.
1: Tapi ini jualannya memang di offline store aja atau ada onlinenya?
2: Offline. Kalau yang online biasanya dari WA. Jadi biasanya itu pesan terus habis itu nanti tinggal ambil aja.
1: Iya, iya. Kalau offline-nya di mana alamatnya, Mbak?
2: Di Jalan Veteran nomor 108 A ya, yang ada pagar putih depan Nyaman.
1: Oke, depan Nyaman pas ya.
2: Nah, agak sebelah.
1: Oh, oke. Agak sebelah ya, Sop ya. Karena tadi kita OTW ke sini tuh kayak gimana gitu. Ngeraba-raba gitu ya. Mungkin ya buka cabang lah ya.
2: Amin.
1: Oke, saudara saudara, jadi ini banyak banget variasinya. Buat kamu yang suka manis, manisnya juga pas, enggak yang terlalu manis banget gitu ya. Dan buat yang suka coklat juga tersedia, ada kejunya juga, dan ada tiramisu ya. Dan saudara mesra yang suka asin-asin, ada risol juga, jadi kayaknya lengkap semuanya ya. Jadi kamu kalau mau beli, kayaknya nggak cuma satu varian aja, tapi banyak banget variannya. Nah, untuk badan masnya juga boleh banget untuk mengajak saudara mesra biar langsung serbu di risol dan pisang wijen Sanina.
0: Kita mulai buka pukul 1 sampai jam 8 malam.
1: Oh, sampai siang ya?
0: Ya, tentu sampai Sabtu, Minggu kita libur.
1: Oke, jadi jam 1 siang sampai jam
2: 8 malam.
1: 8 malam, Sobat Rame Suara ya. Kamu bisa order via online juga boleh. Instagramnya?
2: Pisang Wijen Sanina.
1: Pisang Wijen Sanina. Oh iya, itu ada nomornya juga. Oke, Sobat Rame Suara ya. Jadi jangan lupa langsung ke Jalan Veteran 108A Lamongan di depan Man Lamongan. Untuk Instagramnya di Pisang Wijen Sanina. Enak banget pokoknya, Sobat ya. Terima kasih untuk Mas Mbak ya, karena sudah menghadirkan makanan dan sajian yang seenak ini. Ya, semoga long last lah ya. Karena memang doanya kalau usaha kan maunya long last dan juga rame gitu ya, konsisten juga. Terima kasih Sobat Rame Suara juga. Kita bakalan ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya, dan kita bakalan visit ke tempat-tempat di Lamongan pastinya yang tentunya seru banget. Jadi kamu stay tune aja. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
4: 103,9 FM Prameswara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103,9 Prameswara FM.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice? Mau.
9: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
11: Aku mau tea juice lemon.
12: Kalau aku mau tea juice madu.
13: Aku gula batu.
12: Mau melati.
13: Atau lapar.
9: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
10: Asik.
9: Nah, gimana? Enak es tehnya?
12: Enak.
13: Mau dong.
12: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
13: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
9: Mau tea juice lagi?
10: Mau.
9: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
12: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
13: Semua rasanya enak.
9: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
14: Dari Wings Food.

Transit TV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang. CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

CCTV On, pantau dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang. CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

CCTV On, pantau dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang. CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Ramai Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang. CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.

emas yang sebanyak itu? Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan ya nggak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.

Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang. CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

CCTV On, pantau dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang. CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

Prameh Suara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke pramehsuararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram pramehsuara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameh Suara.

0: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM. Brahma Suara.

0: Oke, emang kayak gitu atau nggak sengaja?
1: Awal kita sudah sengaja mencari tren gitu.
0: Oke. Kalau namanya memang disengaja, nah kalau jualannya ini, apakah memang disengaja jual kita jualan pisang aja atau ada story-nya?
1: Gitu? Story-nya itu saya suka manis sama suka pisang. Jadi saya itu udah beberapa kali nyoba pisang gitu, terus akhirnya tahu di Malang itu ada pisang wijen. Ini rebranding gitu. Ini mbaknya dari Malang, kuliahnya di Malang. Saya kuliahnya di Surabaya. Terus akhirnya kita kan berpikirlah pas itu tuh posisi saya itu baru lulus kuliah. Terus saya itu belum ada kerjaan, nunggu berapa bulan gitu kan untuk mengisi waktu. Itu akhirnya berpikirlah cari apa buat mengisi waktu itu. Akhirnya pikir-pikir, akhirnya punya ide buka pisang itu tadi. Ya. Terus sebelumnya kita ya beberapa kali mencoba resepnya sampai ketemu akhirnya ini yang paling pas.
0: Oke. Berarti dari tahun berapa itu?
2: Masih 6 bulan ini sih. Oh. Jalan 7 bulan ini.
0: Oh,
2: Januari.
0: Masih angetnya ya berarti.
1: Ya, masih
0: angetnya. Oke, berarti try and error-nya tuh 6 bulan itu ya berarti ya? Atau sebelumnya?
2: Satu bulan pertama itu.
0: Oh, itu berarti termasuknya cepat juga ya, try and error-nya ya. Oke, berarti ini komposisinya juga dari mas sama mbaknya sendiri gitu?
1: Iya.
0: Oke, berarti ini kan pisang wijen.
1: Iya.
0: Nah, kalau boleh tahu tuh, adonannya memang pisang terus diwijenin aja pakai tepung atau gimana?
1: Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kan dari Malang itu pisangnya menggunakan pisang apa? Yang tanduk.
2: Pisang tanduk. Cuman kan kalau di Lamongan itu kan susah ya. Panas, jadi susah dapat pisang kayak gitu.
1: Terus juga kita menyesuaikan pasarnya, Malang sama Lamongan kan beda. Lamongan cari yang murah dan enak dan dapat banyak ya. Akhirnya kita coba cari pisang-pisang yang cocok, akhirnya pakai pisang kepok itu.
0: Pisang apa?
2: Kepok.
0: Kalau misalnya pakai pisang yang lain kayak raja gitu?
1: Beda.
0: Apa? Emang beda di?
1: Nah, nanti dikasih tepung sama itu beda rasanya.
2: Ngaruh ke minyaknya juga.
0: Oh, ngaruh ke minyaknya juga?
1: Iya.
0: Oh, gitu ya sobat ya. Oh, jadi
1: memang paling enak itu pakai pisang tanduk. Soalnya dia kan teksturnya manis, lembut. Tapi sayangnya itu tadi harganya itu.
2: Sama juga di sini jarang yang jualan.
0: Okay. Tapi kalau pisang gepok itu kan juga musimnya juga nggak sih, Mas, Mbak? Lebih gampangnya
2: itu kalau sekarang musim panas gitu, mungkin kalau musim hujan itu agak susah.
0: Oke. Jadi memang ini pure-nya adalah pisang goreng atau variasi lain?
2: Pisang goreng, cuman kita ada taburan wijennya itu yang kayak ada rasa bedanya gitu.
0: Oke. Ini kalau dilihat sobat terbesar ya, banyak banget bentuknya ya, mulai dari ada rasa coklat keju ya sepertinya ya, terus ini rasa vanila atau apa?
1: Tiramisu.
0: Oh, tiramisu, terus?
1: Ini tape.
2: Jadi kita nggak jual pisang
0: juga.
2: Cuma jual tape.
1: Iya. Kan biasanya pisang sama nangka.
2: Iya.
1: Nah, itu saya sama mbaknya ini pakai tape aja, soalnya ada yang orang-orang tua gitu kan sukanya tape. Ya, akhirnya masuk, dikasih wijen juga masuk rasanya.
0: Oke, berarti semua serba wijen ya?
1: Iya.
0: Jadinya ya, jatuhnya ya? Oke. Risolnya juga ada wijennya?
1: Ada.
0: Oh, saya kira risol sekarang kan macam-macam soalnya ya. Coklat, matcha, dan lain sebagainya. Itu juga sama juga kan risolnya rasa rasa itu atau rasa asin aja?
2: Asin aja.
0: Oke.
1: Kalau mau ambil yang manis, kita sudah ada produk yang manis itu tadi.
0: Oke. Tapi kalau best sellernya di Lamongan sendiri, ini produknya yang mana?
2: Coklat keju. Iya.
0: Oke.
2: Kalau yang tapenya gula semut.
1: Gula semut tapenya.
0: Gula semut.
1: Iya.
2: Cobain deh.
0: Itu mungkin boleh sambil diceritain gula semut itu maksudnya apa? Gula yang disemutin atau gula yang bentuknya semut atau gimana? Saya sambil coba ya.
2: Iya, boleh.
0: Oke. Ini ya sutra besarnya, kalau yang ini itu yang tapenya. Jadi ada tape, tepung, terus wijen, udah sama seasoning yang lain ya. Oke. Dan ini gulanya gula apa berarti? Gula merah, gula semut. Gula semut itu gimana?
1: Gula palem. Ya.
2: Masih kriuk enggak, Mbak?
0: Masih. Ini gorengnya kapan? Kemarin?
2: Itu tahun lalu kayaknya.
0: Untuk kamu saudara suara yang nggak suka tape, yang nggak begitu suka tape.

0: kayaknya bisa ngerasain tape gula semut ini karena tapenya itu masih balance sama manisnya, sama tepungnya juga, jadi nggak yang terlalu strong tape gitu, sutra besar. Jadi kamu bisa makan ini kayaknya buat cemilan juga, buat cemilan gabut juga bisa ngabisin banyak deh ya. Soalnya kalau tape aja tuh kan ada yang kurang suka ya.
1: Iya, kurang suka.
0: Rasanya kayak taste-nya tuh beda gitu ya, dari manisnya, dari getirnya juga gitu. Tapi ini enak cop ya. Tapi kalau dari tapenya ini berapa dibanderolnya, Mbak?
2: Kita semua harganya sama. Kalau yang cuma satu topping kayak gini 13.000. Kalau yang cuman gula semutnya ini 12.000. Kalau yang kayak gini pakai keju 15.000. Kita mulai harga dari 10.000.
0: Worth it. 10.000 di Lamongan itu adalah harga yang aman, betul nggak?
2: Iya, betul.
0: Dari harga 10.000 itu sejauh ini dari Lamongan, apakah penjualannya juga aman juga atau gimana?
2: Aman nggak aman sih, cuman kan sekarang itu susah apa kayak bahan baku naik ya. Dari kita itu kalau kayak mau naikin harga juga kayak mikir-mikir. Jadi kita memposisikan jadi customer juga. Kalau misalnya mau cocok sama brand A terus harganya itu naik, itu kan pasti mikir-mikir gitu loh.
0: Betul, betul, betul.
2: Kita pintar-pintar cara-cara yang kayak gimana.
0: Oke.
2: Masih tetap harganya.
0: Tapi ini jualannya memang di offline store aja atau ada online-nya?
2: Offline. Kalau yang online biasanya dari WA. Jadi biasanya itu pesan terus habis itu nanti tinggal ambil aja.
0: Iya, iya. Kalau offline-nya di mana alamatnya, Mbak?
2: Di Jalan Veteran nomor 108 A ya, yang ada pagar putih depannya MAN.
0: Oke, depannya MAN pas ya.
2: Nah, agak sebelah.
0: Agak sebelah ya, Sop ya. Karena tadi kita OTW ke sini tuh kayak gimana gitu. Ngeraba-raba gitu ya. Mungkin ya buka cabang lah ya.
2: Amin.
0: Oke, Sutra Besara, jadi ini banyak banget variasinya. Buat kamu yang suka manis, manisnya juga pas, enggak yang terlalu manis banget gitu ya. Dan buat yang suka coklat juga tersedia, ada kejunya juga, dan ada tiramisu ya. Dan Sutra Mesra yang suka asin-asin, ada risol juga, jadi kayaknya lengkap semuanya ya. Jadi kamu kalau mau beli, kayaknya nggak cuma satu varian aja, tapi banyak banget variannya. Nah, untuk badan masnya juga boleh banget untuk mengajak Sobat Sutra Mesra biar langsung serbu di risol dan pisang wijen Sanina.
1: Kita mulai buka pukul 1 sampai jam 8 malam.
0: Oh, sampai siang ya?
1: Ya, tentu sampai Sabtu, Minggu kita libur.
0: Oke, jadi jam 1 siang sampai jam?
2: 8 malam.
0: 8 malam, Sobat Rame Suara ya. Kamu bisa order via online juga boleh. Instagramnya? Pisang Wijen Sanina. Pisang Wijen Sanina. Oh iya, itu ada nomornya juga. Oke, Sobat Rame Suara ya. Jadi jangan lupa langsung ke Jalan Veteran 108A Lamongan di depan MAN Lamongan. Untuk Instagramnya di Pisang Wijen Sanina. Enak banget pokoknya, Sobat ya. Terima kasih untuk Mas Mbak ya, karena sudah menghadirkan makanan dan sajian yang seenak ini. Ya, semoga long last lah ya. Karena memang doanya kalau usaha kan maunya long last dan juga rame gitu ya, konsisten juga. Terima kasih Sobat Rame Suara juga. Kita bakalan ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya, dan kita bakalan visit ke tempat-tempat di Lamongan pastinya yang tentunya seru banget. Jadi kamu stay tune aja. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
4: 103,9 FM Prameswara.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak. rasanya.
6: Asik. Wah.
5: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
7: Mau dong.
8: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
5: Mau teh jus lagi.
6: Mau.
5: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum teh jus.
7: Ah. Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 103,9 FM. Prama Suara.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
11: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong.
5: Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103,9 Prameswara FM.
12: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
13: Apa aja tuh yang bikin happy?
12: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
14: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
15: Gak penting.
12: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
13: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
12: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
13: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 20.

Lain di akhir pekan ini. Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: 103,9 Prameswara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.

Satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.

tempat ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras, ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan yang gak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih Sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Kamu tahu nggak, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
6: Oh iya? Teknologi apa tuh?
5: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
7: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.

selalu seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Pramaswara FM.
2: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM Pramaswara.

Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suprapto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau

0: Tanya ada siapa aja di sini?
1: Hai,
0: Dengan
1: aku
0: Kak siapa nih?
1: Nina.
2: Halo, saya Hasan.
0: Oke, oh agak-agaknya Sanina itu.
2: Perpaduan.
1: Ya,
2: benar.
0: Oke, emang kayak gitu atau nggak sengaja ya?
2: Awal kita sudah
1: disengaja
2: mencari brand gitu.
0: Oke. Kalau namanya memang disengaja, nah kalau jualannya ini, apakah memang disengaja juga kita jualan pisang aja atau ada story-nya?
2: Story-nya itu saya suka manis sama suka pisang. Jadi saya itu udah beberapa kali nyoba pisang gitu. Terus akhirnya tahu di Malang itu ada pisang wijen. Ini rebranding gitu. Ini mbaknya dari Malang, kuliahnya di Malang. Saya kuliahnya di Surabaya. Terus akhirnya kita kan berpikirlah pas itu posisi saya itu baru lulus kuliah. Terus saya itu belum ada kerjaan, nunggu berapa bulan gitu kan untuk mengisi waktu. Itu akhirnya berpikirlah cari apa buat mengisi waktu itu. Akhirnya pikir-pikir, akhirnya mempunyai ide buka pisang itu tadi. Ya. Terus sebelumnya kita ya beberapa kali mencoba resepnya sampai ketemu akhirnya ini yang paling pas.
0: Oke. Berarti dari tahun berapa itu?
1: Masih 6 bulan ini, jalan 7 bulan ini.
0: Oh,
1: Januari.
0: Masih angetnya ya berarti.
2: Ya, masih
0: Oke, berarti try and error-nya tuh 6 bulan itu ya berarti, atau sebelumnya?
1: Satu bulan pertama itu.
0: Oh, itu berarti termasuknya cepat juga ya,
3: ya
0: try and error-nya ya. Oke, berarti ini keposisinya juga dari mas sama mbaknya sendiri gitu.
2: Iya.
0: Oke, berarti ini kan pisang wijen.
2: Iya.
0: Nah, kalau boleh tahu tuh adonannya memang pisang terus diwijenin aja pakai tepung atau gimana?
2: Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kan dari Malang itu pisangnya menggunakan pisang pisang apa? Yang tanduk.
1: Pisang tanduk. Oh. Cuma kan kalau di Lamongan itu kan susah ya. Panas. Jadi susah dapat pisang kayak gitu.
2: Terus juga kita menyesuaikan pasarnya. Malang sama Lamongan kan beda. Ya, Lamongan cari yang murah dan enak dan ya, dapat banyak ya. Akhirnya ya, kita coba cari pisang-pisang yang cocok. Akhirnya pakai pisang kepok itu.
0: Pisang apa?
1: Pisang kepok.
0: Kepok. Oh, ya, kalau misalnya pakai pisang yang lain kayak raja gitu?
2: Beda.
0: Apa? Emang beda di
2: nah, nanti dikasih tepung ama itu beda rasanya.
1: Ngaruh ke minyaknya juga.
0: Oh, ngaruh ke minyaknya juga?
2: Iya.
0: Oh, gitu ya, sobat ya. Oh, jadi
2: memang paling enak itu pakai pisang tanduk. Soalnya dia kan teksturnya manis, lembut. Tapi sayangnya itu tadi harganya itu.
1: Sama juga di sini jarang yang jual.
0: Oke. Tapi kalau pisang gepok itu kan juga musimnya juga nggak sih mas mbak? Atau lebih gampang?
1: Kalau lebih gampangnya itu kalau sekarang musim panas itu. Mungkin kalau musim hujan itu agak susah.
0: Oke. Jadi memang ini pure-nya adalah pisang goreng atau variasi lain?
1: Pisang goreng, cuman kita ada taburan wijennya itu yang kayak ada rasa bedanya gitu.
0: Oke. Ini kalau dilihat sobat terbesara ya, banyak banget bentuknya ya. Mulai dari ada rasa coklat keju ya sepertinya ya. Terus ini rasa vanila atau apa?
2: Tiramisu.
0: Oh, tiramisu. Terus
2: ini tape.
1: Jadi kita enggak
0: tape juga.
1: Cuma jual pisang jual tape.
2: Iya. Kan biasanya pisang sama nangka.
1: Iya.
2: Nah, itu saya sama mbaknya ini pakai tape aja. Soalnya ada yang orang-orang tua gitu kan sukanya tape. Ya, akhirnya masuk, dikasih wijen juga masuk rasanya.
0: Oke, berarti semua serba wijen ya?
2: Iya.
0: Jadinya ya, jatuhnya ya. Oke, risolnya juga ada wijennya?
2: Ya, ada.
0: Oh, saya kira risol sekarang kan macam-macam soalnya ya. Coklat, maca, dan lain sebagainya. Itu juga sama juga kan risolnya rasa rasa itu atau rasa asin aja?
1: Asin aja.
0: Oke.
2: Kalau mau ambil yang manis, kita sudah ada produk yang manis itu tadi.
0: Oke. Tapi kalau best sellernya di Lamongan sendiri, ini produknya yang mana?
1: Coklat keju. Iya.
0: Okay.
1: Kalau yang tapenya gula semut.
2: Gula semut tapenya.
0: Gula semut.
2: Iya.
1: Cobain deh.
0: Itu mungkin boleh sambil diceritain gula semut itu maksudnya apa? Gula yang disemutin atau gula yang bentuknya semut atau gimana? Saya sambil coba ya.
1: Iya, boleh.
0: Oke. Ini ya saudara besara, kalau yang ini itu yang tapenya. Jadi ada tape, tepung, terus wijen, udah sama sih sendiri yang lain ya. Oke, dan ini gulanya gula apa berarti? Gula merah, gula putih?
1: Gula semut.
0: Gula semut itu gimana?
2: Gula palem. Gula palem ya.

0: Masih kriuk enggak?
1: Masih.
2: Kapan?
1: Ini gorengnya kapan? Kemarin? Itu tahun lalu kayaknya. Untuk kamu saudara suara yang enggak suka tape, yang enggak begitu suka tape, kayaknya bisa ngerasain tape gula semut ini karena tapenya itu masih balance sama manisnya, sama tepungnya juga, jadi enggak yang terlalu strong tape gitu saudara besar. Jadi kamu bisa makan ini kayaknya buat cemilan juga, buat cemilan gabut juga bisa ngabisin banyak deh ya. Soalnya kalau tape aja tuh kan ada yang kurang suka ya.
3: Iya, kurang suka.
1: Rasanya kayak taste-nya tuh beda gitu ya, dari manisnya, dari getirnya juga gitu. Tapi ini enak cop ya. Tapi kalau dari tapenya ini berapa dibanderolnya, Mbak?
0: Kita semua harganya sama. Kalau yang cuma satu topping kayak gini 13.000. Kalau yang cuman gula semutnya ini 12.000. Kalau yang kayak gini pakai keju 15.000. Kita mulai harga dari 10.000.
1: Worth it. 10.000 di Lamongan itu adalah harga yang aman, gitu enggak?
0: Iya, betul.
1: Jadi harga 10.000 itu sejauh ini dari Lamongan apakah penjualannya juga aman juga atau gimana?
0: Aman gak aman sih, cuman kan sekarang itu susah apa kayak bahan baku naik ya. Dari kita itu kalau kayak mau naikin harga juga kayak mikir-mikir. Jadi kita memposisikan jadi customer juga. Kalau misalnya mau cocok sama brand A terus harganya itu naik, itu kan pasti mikir-mikir gitu loh.
1: Betul, betul, betul.
0: Kita pintar-pintar cara cari yang kayak gimana.
1: Oke. Okay.
0: Tetap harganya.
1: Tapi ini jualannya memang di offline store aja atau ada online-nya?
0: Offline. Kalau yang online biasanya dari WA. Jadi biasanya itu pesan terus habis itu nanti tinggal ambil aja.
1: Iya, iya. Kalau offline-nya di mana alamatnya, Mbak?
0: Di Jalan Veteran nomor 108A ya, yang ada pagar putih depannya Man.
1: Oke, okay. Depannya Man pas ya.
0: Nah, agak sebelah.
1: Oke. Okay. Agak sebelah ya, Sop ya. Karena tadi kita OTW ke sini tuh kayak gimana gitu. Ngeraba-raba gitu ya. Mungkin ya buka cabang lah ya.
0: Amin.
1: Oke, saudara saudara, jadi ini banyak banget variasinya. Buat kamu yang suka manis, manisnya juga pas, enggak yang terlalu manis banget gitu ya. Dan buat yang suka coklat juga tersedia, ada kejunya juga, dan ada tiramisu ya. Dan saudara mesra yang suka asin-asin, ada risol juga, jadi kayaknya lengkap semuanya ya. Jadi kamu kalau mau beli, kayaknya nggak cuma satu varian aja, tapi banyak banget variannya. Nah, untuk badan masnya juga boleh banget untuk mengajak sobat saudara mesra biar langsung serbu di risol dan pisang wijen Sanina.
3: Kita mulai buka pukul 1 sampai jam 8 malam.
1: Oh, sampai siang ya?
3: Ya, tentu sampai Sabtu, Minggu kita libur.
1: Oke, jadi jam 1 siang sampai jam?
0: 8 malam.
1: 8 malam, Sobat Rame Suara ya. Kamu bisa order via online juga boleh. Instagramnya?
0: Pisang Wijen Sanina.
1: Pisang Wijen Sanina. Oh iya, itu ada nomornya juga. Oke, Sobat Rame Suara ya. Jadi jangan lupa langsung ke Jalan Veteran 108A Lamongan di depan Man Lamongan. Untuk Instagramnya di Pisang Wijen Sanina. Enak banget pokoknya, Sobat ya. Terima kasih untuk Mas Mbak ya, karena sudah menghadirkan makanan dan sajian yang seenak ini. Ya, semoga long last lah ya. Karena memang doanya kalau usaha kan maunya long last dan juga rame gitu ya, konsisten juga. Terima kasih Sobat Rame Suara juga. Kita bakalan ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya, dan kita bakalan visit ke tempat-tempat di Lamongan pastinya yang tentunya seru banget. Jadi kamu stay tune aja. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
4: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
5: 103,9 FM Prameswara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
7: mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Prame Suara 103,9 FM.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice?

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.

Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.

0: 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

enak sosmed banget. Radio Prama Suara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prama Suara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prama Suara.

Baliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan yang gak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih Sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.

0: 89 FM Brahma Suara. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Brahma Suara 103,9 FM.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara
1: 103,9 FM, music hits and information.

0: gitu.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
2: Prameswara.
3: News, hits, and information. Prameswara.

0: Sedap ramen, yes!
1: Di seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
1: Crispy tempurannya crunchy!

0: dari Wings Food.
1: Prime Suara 103,9 FM.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM. Prama Suara.

0: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara.
2: Music Hits and Information, Prameswara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Prameswara, ketemu lagi bersama sama Nanda tentunya pada podcast On The Spot Pojok Pintar kali ini. Dan iya, Nanda gak sendiri pastinya, ditemenin barengan sama teman-teman dari Risol dan Pisang Wijen Sanina, Sobat Prameswara. Dan ngomongin soal makanan atau jajanan kekinian, pastinya Genzi-Genzi ini gak mau ketinggalan ya. Dan kita bakalan ngobrolin apa sih makanan yang sekarang itu lagi boom, lagi apa ya, jadi rekomendasi juga, lagi pas gabut, ngerjain tugas, atau every time lah ya Sob ya. Barengan sama aku Nanda, Sobat Prameswara, dan juga dan teman-teman boleh juga dikenalkan atau sapa dulu Sobat Prameswaranya, ada siapa aja di sini?
1: Hai.
0: Oke. Dengan kayak siapa?
1: Nina.
2: Halo, saya Hasan.
0: Oke, oh agak-agaknya Sanina itu
2: perpaduan.
0: Ya,
2: ya benar.
0: Oke, emang kayak gitu atau nggak sengaja?
2: Awal kita sudah sengaja mencari brand gitu.
0: Oke, oke. Kalau namanya memang disengaja, nah kalau jualannya ini, apakah memang disengaja juga kita jualan pisang aja atau ada story-nya?
2: Gitu? Story-nya itu saya suka manis sama suka pisang. Jadi saya itu udah beberapa kali nyoba pisang gitu, terus akhirnya tahu di Malang itu ada Pisang Wijen. Ini rebranding gitu. Ini mbaknya dari Malang, kuliahnya di Malang. Saya kuliahnya di Surabaya. Terus akhirnya kita kan berpikirlah pas itu posisi saya itu baru lulus kuliah. Terus saya itu belum ada kerjaan, nunggu berapa bulan gitu kan untuk mengisi waktu. Itu akhirnya berpikirlah cari apa buat mengisi waktu itu. Akhirnya pikir-pikir, akhirnya punya ide buka pisang itu tadi. Ya, terus sebelumnya kita ya beberapa kali mencoba resepnya sampai ketemu akhirnya ini yang paling pas.
0: Oke, berarti dari tahun berapa itu?
1: Masih 6 bulan ini sih, jalan 7 bulan ini.
0: Oh,
1: Januari.
0: Masih angetnya ya berarti.
2: Ya, masih
0: oke, berarti try and error-nya tuh 6 bulan itu ya berarti, atau sebelumnya?
1: Satu bulan pertama itu.
0: Oh, itu berarti termasuknya cepat juga ya, try and error-nya ya. Oke, berarti ini ke posisinya juga dari Mas sama Mbaknya sendiri gitu.
2: Iya.

0: Nah,
1: Ya, mungkin harganya.
0: lamongan cari yang murah dan enak dan
1: Iya.
0: dapat banyak ya. Akhirnya
1: Iya.
0: kita coba cari pisang-pisang yang cocok, akhirnya pakai pisang kepok itu kan.
1: Pisang apa?
0: Pisang kepok.
1: Kepok. Kepok.
0: Iya.
1: Oh, kalau misalnya pakai pisang yang lain kayak raja gitu.
0: Beda.
1: Apa? Emang beda
0: Beda.
1: di
0: Nah,
1: ini.
0: nanti dikasih tepung sama itu beda rasanya nanti.
1: Ngaruh ke minyaknya juga. Oh,
0: Minyaknya
1: ngaruh ke
0: juga.
1: minyaknya juga.
0: Iya.
1: Oh, gitu ya, sobat ya. Oh, jadi
0: Memang paling enak itu pakai pisang tanduk. Soalnya dia kan teksturnya manis, lembut. Tapi sayangnya itu tadi harganya itu
1: sama juga di sini
0: agak
1: jarang
0: susah.
1: jarang yang jualannya.
0: Oke.
1: Tapi kalau pisang gepok itu kan juga musimnya juga nggak sih Mas Mbak? Atau lebih gampang?
2: Kalau lebih gampangnya itu kalau sekarang musim panas itu, mungkin kalau musim hujan itu agak susah.
1: Okay. Jadi memang ini purenya adalah pisang goreng atau variasi lain?
2: Pisang goreng, cuman kita ada taburan wijennya itu yang
1: Okay.
2: kayak ada rasa bedanya gitu.
1: Oke, okay. Ini kalau dilihat sudah terbesar ya, banyak banget bentuknya ya, mulai dari ada rasa coklat keju ya sepertinya ya, terus ini rasa vanila atau apa?
0: Tiramisu.
1: Oh, tiramisu, terus
0: Ini tape.
2: Jadi kita
1: oh,
2: nggak
1: tape
2: jual pisang
1: juga.
2: aja, cuma jual pisang, jual tape.
0: Kan, kan biasanya pisang sama nangka.
2: Iya.
0: Nah, itu saya sama mbaknya ini pakai tape aja. Soalnya ada yang orang-orang tua gitu kan sukanya tape. Ya, akhirnya masuk dikasih wijen juga masuk rasanya.
1: Oke, berarti semua serba wijen ya
0: Iya.
1: jadinya ya jatuhnya ya.
0: Iya.
1: Oke, risolnya juga ada wijennya.
0: Nggak ada.
1: Oh, saya kira risol sekarang kan macam-macam
0: Ya,
1: soalnya ya,
0: macam-macam.
1: coklat, matcha dan lain sebagainya. Itu juga sama juga kan risolnya rasa-rasa itu atau rasa asin aja?
2: Asin.
1: Asin aja. Oke.
0: Yang mau ambil yang manis, kita sudah ada produk yang manis itu tadi.
1: Oke. Tapi kalau bestsellernya di Lamongan sendiri, ini produknya yang mana?
2: Coklat keju.
0: Coklat keju.
2: Iya.
1: Oke.
2: Kalau yang tapenya gula semut.
0: Gula semut tapenya.
1: Gula semut.
0: Iya.
2: Yang cobain deh.
1: Itu mungkin boleh sambil diceritain gula semut itu maksudnya apa? Gula yang disemutin atau gula yang bentuknya semut atau gimana? Saya sambil coba ya.
2: Iya, boleh
1: Oke,
2: silakan.
1: oke. Ini ya saudara besar kalau yang ini itu yang tapenya.
2: Tape.
1: Jadi ada tape, tepung, terus wijen, udah sama seasoning yang lain ya. Oke, dan ini gulanya gula apa berarti? Gula merah, gula
2: gula
1: putih,
2: semut.
1: Gula semut itu gimana?
0: Gula palem, gula palem ya.
2: Masih kriuk enggak, Mbak?
1: Masih. Ini gorengnya kapan? Kemarin?
2: Itu tahun lalu kayaknya.
1: Untuk kamu saudara suara yang nggak suka tape, yang nggak begitu suka tape, kayaknya bisa ngerasain tape gula semut ini karena tapenya itu masih balance sama manisnya, sama tepungnya juga, jadi nggak yang terlalu strong tape gitu saudara besar. Jadi kamu bisa makan ini kayaknya buat cemilan juga, buat cemilan gabut juga bisa ngabisin banyak deh ya. Soalnya kalau tape aja tuh kan ada yang kurang suka ya.
0: Iya, kurang suka.
1: Rasanya kayak taste-nya tuh beda gitu ya, dari manisnya, dari getirnya juga gitu. Tapi ini enak cop ya. Tapi kalau dari tapenya ini berapa dibanderolnya, Mbak?
2: Kita semua harganya sama. Kalau yang cuma satu topping kayak gini 13.000. Kalau yang cuman gula semutnya ini 12.000. Kalau yang kayak gini pakai keju 15.000. Kita mulai harga dari 10.000.
1: Worth it. 10.000 di Lamongan itu adalah harga yang aman, betul nggak?
2: Iya, betul.
1: Jadi harga 10.000 itu sejauh ini dari Lamongan, apakah penjualannya juga aman juga atau gimana?
2: Aman nggak aman sih, cuman kan sekarang itu susah apa kayak bahan baku naik ya. Dari kita itu kalau kayak mau naikin harga juga kayak mikir-mikir. Jadi kita memposisikan jadi customer juga kalau misalnya mau cocok sama brand A terus harganya itu naik, itu kan pasti mikir-mikir gitu loh.
1: Betul, betul, betul.
2: Kita pintar-pintar cara cari yang kayak gimana.
1: Oke. Okay.
2: Tetap harganya.
1: Tapi ini jualannya memang di offline store aja atau ada online-nya?
2: Offline. Kalau yang online biasanya dari WA. Jadi kayak
1: okay.
2: Biasanya itu pesen terus habis itu nanti tinggal ambil aja.
1: Iya, iya. Kalau offline-nya di mana alamatnya, Mbak?
2: Di Jalan Veteran nomor 108A ya, yang ada pagar putih depannya Man.
1: Oke, okay. Depannya man pas ya.
2: Nah, agak sebelah. Oh,
1: oke. Okay. Agak sebelah ya, Sop ya. Karena tadi kita OTW ke sini tuh kayak gimana gitu. Ngeraba-raba gitu ya. Mungkin ya buka cabang lah. Ya.

0: Oke, saudara saudara, jadi ini banyak banget variasinya. Buat kamu yang suka manis, manisnya juga pas, nggak yang terlalu manis banget gitu ya. Dan buat yang suka coklat juga tersedia, ada kejunya juga, dan ada tiramisu ya. Dan saudara saudara yang suka asin-asin, ada risol juga, jadi kayaknya lengkap semuanya. Jadi kamu kalau mau beli, kayaknya nggak cuma satu varian aja, tapi banyak banget variannya. Nah, untuk badan masnya juga boleh banget untuk mengajak Sobat Rame Suara biar langsung serbu di risol dan pisang wijen Sanina.
1: Kita mulai buka pukul 1 sampai jam 8 malam.
0: Oh, sampai dan, siang ya?
1: Ya, tentu sampai Sabtu, Minggu kita libur.
0: Oke, jadi jam 1 siang sampai jam
2: 8 malam.
0: 8 malam Sobat Rame Suara ya. Kamu bisa order via online juga boleh. Instagramnya Pisang Wijen Sanina. Pisang Wijen Sanina. Oh iya, itu ada nomornya juga. Oke, Sobat Rame Suara ya. Jadi jangan lupa langsung ke Jalan Veteran 108A Lamongan di depan Man Lamongan. Untuk Instagramnya di Pisang Wijen Sanina. Enak banget pokoknya Sobat ya. Terima kasih untuk Mas Mbak ya, karena sudah menghadirkan makanan dan sajian yang seenak ini. Ya, semoga long last lah ya. Karena memang doanya kalau usaha kan maunya long last dan juga rame gitu ya, konsisten juga. Terima kasih Sobat Rame Suara juga. Kita bakalan ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya, dan kita bakalan visit ke tempat-tempat di Lamongan pastinya yang tentunya seru banget. Jadi kamu stay tune aja. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
4: 103,9 FM Prameswara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103,9 FM Prameswara.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tijus! Mau!
9: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
11: Aku mau tijus lemon.
12: Kalau aku mau tijus madu.
13: Aku gula batu.
12: Mau melati.
13: Aku lapar.
9: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
10: Asik!
9: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
12: Enak!
13: Mau dong!
12: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
13: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
9: Mau tijus lagi?
10: Mau!
9: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
12: Panas-panas enaknya minum tijus!
13: Semua rasanya enak!
9: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
14: Dari Wings Food.
15: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa. harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe all new R3, new XL7, Strong, new Carry, new Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
2: Siapa kamu?
16: I'm Suzuki.
2: Siapa kamu?
16: I'm Suzuki.
2: Siapa kamu?
17: Brava Suara.
18: Music hits and information. Brava Suara.
17: 103,9 FM. Music hits and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara,
2: Music Hits and Information, Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: Music hits and information. Prameswara.
1: 103,9 FM. Music hits and information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News and information. Prames Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara.
2: Music Hits and Information, Prameswara.

bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras

0: kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan yang gak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih Sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peres? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: dalam masa. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Prameswara, ketemu lagi bersama sama Anda tentunya pada podcast On The Spot Pojok Pintar kali ini. Dan iya, Nanda gak sendiri pastinya, ditemenin barengan sama teman-teman dari Risol dan Pisang Wijen Sanina, Sobat Prameswara. Dan ngomongin soal makanan atau jajanan kekinian, pastinya Gen Z-Gen Z ini gak mau ketinggalan ya. Dan kita bakalan ngobrolin apa sih makanan yang sekarang itu lagi boom, lagi apa ya, jadi rekomendasi juga, lagi pas gabut, ngerjain tugas, atau every time lah ya Sob ya. Barengan sama aku Nanda, Sobat Prameswara, dan juga dan teman-teman boleh juga dikenalkan atau sapa dulu Sobat Prameswaranya, ada siapa aja di sini?
1: Hai.
0: Oke. Dengan kayak siapa?
1: Nina.
2: Halo, saya Hasan.
0: Oke, oh agak-agaknya Sanina itu
2: perpaduan. Ya, benar.
0: Oke, emang kayak gitu atau enggak sengaja?
2: Awal kita sudah sengaja mencari brand gitu.
0: Oke. Kalau namanya memang disengaja, nah kalau jualannya ini apakah memang disengaja juga kita jualan pisang aja atau ada story-nya?
2: Story-nya itu saya suka manis sama suka pisang. Jadi saya itu udah beberapa kali nyoba pisang gitu, terus akhirnya tahu di Malang itu ada Pisang Wijen. Ini rebranding gitu. Ini mbaknya dari Malang, kuliahnya di Malang. Saya kuliahnya di Surabaya. Terus akhirnya kita kan berpikirlah pas itu posisi saya itu baru lulus kuliah. Terus saya itu belum ada kerjaan, nunggu berapa bulan gitu kan untuk mengisi waktu. Itu akhirnya berpikirlah cari apa buat mengisi waktu itu. Akhirnya pikir-pikir, akhirnya punya ide buka pisang itu tadi. Ya, terus sebelumnya kita ya beberapa kali mencoba resepnya sampai ketemu akhirnya ini yang paling pas.
0: Oke, berarti dari tahun berapa itu?
1: Masih 6 bulan ini sih, jalan 7 bulan ini. Januari.
0: Masih angetnya ya berarti.
2: Ya, masih
0: Oke, berarti try and error-nya tuh 6 bulan itu ya berarti, atau sebelumnya?
1: Satu bulan pertama itu.
0: Oh, itu berarti termasuknya cepat juga ya,
2: ya
0: try and error-nya ya. Oke, berarti ini keposisinya juga dari mas sama mbaknya sendiri gitu.
2: Iya.
0: Oke, berarti ini kan pisang wijen.
2: Iya.
0: Nah, kalau boleh tahu tuh, adonannya memang pisang terus diwijenin aja pakai tepung atau gimana?
2: Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kan dari Malang itu pisangnya menggunakan pisang apa? Yang tanduk.
1: Pisang tanduk. Oh. Kan kalau di Lamongan itu kan susah ya. Panas. Jadi susah dapat pisang kayak gitu-gitu.
2: Terus juga kita menyesuaikan pasarnya. Malang sama Lamongan kan beda. Iya, Lamongan cari yang murah dan enak dan dapat banyak ya. Akhirnya kita coba cari pisang-pisang yang cocok. Akhirnya pakai pisang kepok itu.
0: Pisang apa?
1: Pisang kepok.
0: Kepok. Oh, ya, kalau misalnya pakai pisang yang lain kayak raja gitu?
2: Beda.
0: Apa? Emang beda di?
2: Nah, nanti dikasih tepung sama itu beda rasanya.
1: Ngaruh ke minyaknya juga.
0: Oh, ngaruh ke minyaknya juga?
2: Iya.
0: Oh, gitu ya, Sobat ya. Oh, jadi
2: memang paling enak itu pakai pisang tanduk. Soalnya dia kan teksturnya manis lembut. Tapi sayangnya itu tadi harganya itu.
1: Sama juga di sini jarang yang jual.
0: Okay. Tapi kalau pisang gepok itu kan juga musimnya juga nggak sih mas mbak? Atau lebih gampang?
1: Kalau lebih gampangnya itu kalau sekarang musim panas itu. Mungkin kalau musim hujan itu agak susah.
0: Okay. Jadi memang ini pure-nya adalah pisang goreng atau variasi lain?
1: Pisang goreng.

0: nangka.
1: Iya.
0: Nah, itu saya sama mbaknya ini pakai tape aja, soalnya ada yang orang-orang tua gitu kan sukanya tape. Ya, akhirnya masuk, dikasih wijen juga masuk rasanya.
2: Oke, berarti semua serba wijen ya jadinya ya jatuhnya ya. Oke, risolnya juga ada wijennya.
3: Ya,
2: oh, saya kira risol sekarang kan macam-macam soalnya ya, coklat, matcha dan lain sebagainya. Itu juga sama juga kan risolnya pas rasa itu atau rasa asin aja? Asin aja. Oke.
0: Okay. Mau ambil yang manis, kita sudah ada produk yang manis itu tadi.
2: Oke. Okay. Tapi kalau best sellernya di Lamongan sendiri, ini produknya yang mana?
1: Coklat keju.
2: Iya. Oke.
1: Kalau yang tapenya gula semut.
0: Gula semut tapenya.
2: Gula semut.
0: Iya.
1: Cobain deh.
2: Itu mungkin boleh sambil diceritain gula semut itu maksudnya apa? Gula yang disemutin atau gula yang bentuknya semut atau gimana? Saya sambil coba ya.
1: Iya, boleh.
2: Oke, oke. Okay. Ini ya sutra besarnya, kalau yang ini itu yang tapenya. Jadi ada tape, tepung, terus wijen, udah sama seasoning yang lain ya. Oke, dan ini gulanya gula apa berarti? Gula merah, gula putih?
1: Gula semut.
2: Gula semut itu gimana?
0: Gula palem, gula palem.
1: Masih kriuk mbak?
2: Masih. Ini gorengnya kapan? Kemarin?
1: Itu tahun lalu kayaknya.
2: Untuk kamu sutradara suara yang nggak suka tape, yang nggak begitu suka tape, kayaknya bisa ngerasain tape gula semut ini karena tapenya itu masih balance sama manisnya, sama tepungnya juga, jadi nggak yang terlalu strong tape gitu sutradara suara. Jadi kamu bisa makan ini kayaknya. Buat cemilan juga, buat cemilan gabut juga bisa ngabisin banyak deh ya. Soalnya kalau tape aja tuh kan ada yang kurang suka ya.
0: Iya, kurang suka.
2: Rasanya kayak taste-nya tuh beda gitu ya. Dari manisnya, dari getirnya juga gitu. Tapi ini enak cop ya. Tapi kalau dari tapenya ini berapa dibanderolnya, Mbak?
1: Kita semua harganya sama. Kalau yang cuma satu topping kayak gini, 13.000. Kalau yang cuman gula semutnya ini 12.000, kalau yang kayak gini pakai keju 15.000. Kita mulai harga dari 10.000.
2: Worth it. 10.000 di Lamongan itu adalah harga yang aman, betul
1: enggak? Iya, betul.
2: Dari harga 10.000 itu sejauh ini dari Lamongan apakah penjualannya juga aman juga atau gimana?
1: Aman enggak aman sih, cuman kan sekarang itu susah apa kayak bahan baku naik ya. Dari kita itu kalau kayak mau naikin harga juga kayak mikir-mikir. Jadi kita memposisikan jadi customer juga. Kalau misal mau cocok sama brand A terus harganya itu naik, itu kan pasti mikir-mikir gitu loh.
2: Betul, betul-betul.
1: Kita pintar-pintar cara-cara yang kayak gimana.
2: Oke. Okay.
1: Tetap harganya.
2: Tapi ini jualannya memang di offline store aja atau ada online-nya?
1: Offline. Kalau yang online biasanya dari WA. Jadi biasanya itu pesan terus habis itu nanti tinggal ambil aja.
2: Iya. Kalau offline-nya di mana alamatnya, Mbak?
1: Di Jalan Veteran nomor 108A ya, yang ada pagar putih depan Nyaman.
2: Oke, depan Nyaman pas ya.
1: Nah, agak sebelah.
2: Oke. Okay. Agak sebelah ya, Sop ya. Karena tadi kita OTW ke sini tuh kayak gimana gitu, ngeraba-raba gitu ya. Mungkin ya buka cabang lah ya.
1: Amin.
2: Oke, Sutra Besara, jadi ini banyak banget variasinya. Buat kamu yang suka manis, manisnya juga pas, enggak yang terlalu manis banget gitu ya. Dan buat yang suka coklat juga tersedia, ada kejunya juga, dan ada tiramisu ya. Dan Sutra Besara yang suka asin-asin, ada risol juga, jadi kayaknya lengkap semuanya ya. Jadi kamu kalau mau beli, kayaknya nggak cuma satu varian aja, tapi banyak banget variannya. Nah, untuk badan masnya juga boleh banget untuk mengajak Sobat Rame Suara biar langsung serbu di risol dan pisang wijen Sanina.
0: Kita mulai buka pukul 1 sampai jam 8 malam.
2: Oh, sampai dan, siang ya?
1: Iya,
0: tentu sampai Sabtu. Minggu kita libur.
2: Oke, jadi jam 1 siang sampai jam
1: 8 malam.
2: 8 malam Sobat Rame Suara ya. Kamu bisa order via online juga boleh. Instagramnya
1: Pisang Wijen Sanina.
2: Pisang Wijen Sanina. Oh iya, itu ada nomornya juga. Oke, Sobat Rame Suara ya. Jadi jangan lupa langsung ke Jalan Veteran 108A Lamongan di depan Man Lamongan. Untuk Instagramnya di Pisang Wijen Sanina. Enak banget pokoknya Sobat ya. Terima kasih untuk Mas Mbak. Ya, karena sudah menghadirkan makanan dan sajian yang seenak ini. Ya, semoga

0: long last lah ya.
1: Amin.
0: Karena memang doanya kalau usaha kan maunya long last dan juga rame ya, gitu ya, konsisten juga. Terima kasih Sobat Robek Suara juga. Kita bakalan ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya dan kita bakalan visit ke tempat-tempat di Lamongan pastinya yang tentunya seru banget. Jadi kamu stay tune aja. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
3: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Bu. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa? Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
3: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM.

ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya, si pejabatnya malah

0: pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras, ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan ya nggak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih Sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Info.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM.

0: Kamu tuh akhir-akhir ini bareng sama dia melulu. Kita tuh mau nikah, Bunga.
1: Kamu yang gak ada buat aku. Dia itu cuma teman kerja aku. Dia tuh bukan siapa-siapa aku. Aku gak mungkin mau sama dia. Oh, gimana pun juga, gue tuh sayang sama kamu.

0: Come on.
1: Yeah, just not tonight.

0: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Rol, tiga ketuk.
2: Ada ketuknya?
1: Iya, tiga.
2: Oke.
1: Rol, Rol.
2: Iya.
3: Selamat
1: tinggal. Oke, lanjut.
2: Rol. Yuk, empat. Cium.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information. Hai, selamat Prameswara, selamat pagi. Ketemu lagi bersama aku dalam

0: program Cuap-Cuap Pagi. Tentunya aku bakal nemenin kamu di sob sampai jam 9 pagi nanti dengan berbagai informasi terupdate dan juga lagu-lagu hits untuk nambahin semangat pagi kamu hari ini. Buat yang sekarang lagi goler-goler, mager banget buat bangun, yuk Sobat Rame Suara ya, yuk bangun wake up ya, biar gak ketinggalan buat berkegiatan di hari ini. Mungkin kadang kayak pagi-pagi tuh mikirnya, aduh ini aktivitas lagi kapan ya, santai terus emang sob ya. Selama kita masih hidup ya, pasti kita ada aja itu kegiatannya. Meskipun kegiatannya tuh bikin kita capek atau kayak udah enek gitu ya. Tapi gak apa-apa Sobat Rame Suara ya, apapun situasi hati kamu hari ini sob, aku bakalan nemenin kamu dan biar chill, biar hatinya plong dan enak ya, seru juga untuk menjalani hari. Kamu bisa banget untuk request lagu sebagai penyemangat hari kamu, bisa lewat WhatsApp di 081-2302-1039.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prame Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM. Prama Suara.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo!
0: Crispy tempurannya crunchy!

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Brama Suara.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu enggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Prameswara 103,9 FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information Sobat. Ada informasi Samsat keliling ya. Buat kamu yang gak ada waktu buat ke kantor Samsat tapi harus ngurusin pembayaran pajak kendaraan bermotor sob. Nah ini ada informasi ya untuk jadwal Samsat kelilingnya di hari Senin sampai Kamis dan Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Terus kalau hari Jumat sampai jam 11 aja. Bisa disimak baik-baik Sobat Prameswara, kalau bisa catat mungkin ya atau direkam gitu ya, atau mungkin nanti kalau Sobat Prameswara ketinggalan infonya, bisa banget nanti buat WA aja ke Radio Prameswara. Untuk hari Senin sobat ya, Samsat keliling ada di SP3 Sambo Pinggir Kecamatan Karangbinangun, kemudian Dusun Penanjan Kecamatan Paciran dan di depan terminal MPU Kecamatan Sukodadi. Hari Selasa ada di depan kantor Kecamatan Karanggeneng, kemudian di Jalan Raya Sekaran Maduran dan ada di depan kantor Kecamatan Kembang Bau. Di hari Rabu ada di depan kantor Kecamatan Mantup, Balai Desa Sugio, Kecamatan Sugio, dan di Jalan Raya Sekaran Maduran. Dan hari Kamis ada di Desa Kandang Rejo, Kecamatan Kedungpring, dan di kantor Kecamatan Modo, kemudian di depan Masjid Muara Pelang, Kecamatan Babat. Hari Jumat ada di Balai Desa Putar, Kecamatan Kembang Wau, Dusun Penanjan, Kecamatan Paciran, dan di samping Koramil Sugio. Samsat keliling hadir di hari Sabtu juga, tepatnya di depan kantor Kecamatan Mantup, kantor Kecamatan Karanggeneng dan Jalan Raya Gelaga. Ada layanan payment point juga nih sobat ya, dan jamnya ini masih sama, jam 12 ya, di hari Senin sampai hari Kamis, terus hari Jumat Sabtu hanya sampai jam 11 aja ya untuk payment pointnya. Daerah Ngimbang di Sendang Rejo, kantor Kecamatan Ngimbang. Terus kalau Babat di Tanggul Rejo, Bank Jatim KCP Babat. Terus payment point di Brondong ada di Jalan Raya Dendles, Bank Jatim KCP Brondong. Dan juga ada MPP ya, di MPP Mall Pelayanan Publik di hari Senin sampai Jumat. Di Jalan Lamong Rejo nomor 120 Lamongan, terus Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 12, terus hari Jumat ini sampai jam 11 aja. Hari Minggu juga ada ya sobat, di jam 6 pagi sampai jam 8 pagi di Alun-Alun Lamongan ya. Jadi sambil olahraga, sambil ngurusin pajak kendaraan bermotor. Jam operasional kalau malam juga ada ya sob. Ini ada Samsat keliling malam belok Wangi, beda lokasi Wayah Bengi. Jam operasionalnya jam 5 sore sampai jam 8 malam. Tempatnya di depan KB Samsat, Senin dan Kamis. Alun-alun Lamongan di Selasa dan Jumat. Terus di Terminal Sukodadi di hari Rabu. Persyaratannya apa? Harus bawa STNK asli dan juga identitas ya. Ke KTP, SIM, KK, paspor asli gitu sobat. Dan juga informasi lainnya masih berhubungan sama aku, jadi stay tune aja.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke, Sobat Ramai Suara, kita cek rutenya di hari Senin ini. Sobat Ramai Suara, gimana energinya, udah full kah gitu ya? Karena kalau aku lihat di CCTV nih Sob, di simpang titik 0, ini udah ada banyak banget dari pihak kepolisian Sobat Ramai Suara ya, yang tentunya turut menjaga dan juga mengamankan situasi lalu lintas di hari Senin ini gitu. Oke, tapi ini kalau dilihat dari situasinya sih aman ya, gak ada macet, bahkan rame pun enggak. Jadi ya malah cenderung kelengang nih Sobat Ramai Suara gitu di simpang titik 0 ya. Ini ada 4 polisi nih yang berjaga di sini gitu ya, dan didominasi oleh ini apa namanya anak-anak yang mau berangkat sekolah. Selain di simpang titik 0 ya, pihak kepolisian juga turut mengamankan di simpang 3 Semasa Sobat. Nah, ini juga terpantaunya juga didominasi oleh anak-anak yang mau berangkat sekolah gitu. Semangat sekolahnya, dan juga untuk yang pencari nafkah juga semangat kerjanya pokoknya. Ini cenderung ke rame, Sobat Ramai Suara, gak ada macet juga. Tapi ya rame banget ya, ramenya hari Senin lah ya, di simpang Semasa gitu. Next, kita pantau juga Sob. Jadi pihak kepolisian pun juga berjaga-jaga ya, selain di simpang titik 0, di simpang Semasa, ada juga di simpang Jalan Andanwangi. Nah, kalau kamu mau lihat situasinya secara langsung, boleh banget ke website atau ke aplikasi X-Space Radio. Ya, selain di simpang 4 Andanwangi pun juga ini situasinya lagi rame banget Sobat Ramai Suara, tapi enggak sampai ada macet juga, aman. Ya, didominasi juga oleh anak-anak yang mau berangkat sekolah gitu. Selain itu juga ada di di alun-alun juga Sobat Ramai Suara, kalau kamu tahu patung Bandeng Lele. Nah, ini di bundarannya nih. Itu juga sudah ada pihak kepolisian yang terus berjaga, dan iya, dominasi juga oleh anak-anak yang mau berangkat pergi sekolah gitu. Selain itu juga Sobat Ramai Suara ya, nah ini himbauan buat kamu yang dari Pucuk mau ke Surabaya atau dari Pucuk mau ke Lamongan Kota Sobat, terpantau di simpang 3 Telan Pucuk ini lagi agak padat lah ya, karena memang masih ada perbaikan jembatan yang belum selesai-selesai juga dari hari ini Sob. Tapi tenang aja, sudah ada pihak kepolisian juga yang turut berjaga dan juga mengamankan situasinya. Buat kamu yang dari Pucuk ya, yang dari yang pakai sepeda motor, itu bisa ngelawan arus, tapi tetap harus dengan haluan yang baik gitu ya, yang tepat gitu Sobat. Dan untuk pengendara roda 4 atau juga lebih, harap bersabar ya, karena memang kalau kendaraan gede itu kan lebih gak bisa nyelip ya, bukan lebih gak bisa nyelip ya, emang gak bisa nyelip-nyelip gitu. Ya gimana lagi, namanya juga hari Senin, awal beraktivitas Sobat Ramai Suara ya. Selain itu juga di simpang 3 deket, nah ini pun kan juga ada perbaikan jalan ya Sob, di pertigaan Gelaga itu. Jadi itu adalah salah satu penyebab kepadatan lalu lintas juga yang mau ke Gresik begitu Sobat Ramai Suara, atau buat kamu yang dari Gelaga mau ke Lamongan Kota, karena memang sistemnya ini tuh sistem bergantian gitu Sob jalannya. Oke, Sobat Ramai Suara, secara overall hari Senin biasa Sob, kalau ada macet, ada padat kayak gini, itu merefleksikan benar-benar hari Senin gitu ya. Apalagi mungkin ya hari Senin ini udah ada agenda yang berjajar rapi, yang rapat banget agenda jadwalnya. Semangat Sobat Ramai Suara ya, kita awali hari Senin ini dengan doa-doa yang baik pastinya. Dan cuacanya pun juga enak banget, syahdu banget Sob ya, cerah dan gak begitu dingin seperti biasanya Sobat Ramai Suara. Jadi buat kamu juga yang mau ikutan bergabung barengan sama aku boleh banget. Siapa tahu nih buat kamu yang lagi di jalan juga, boleh tuh videoin lalu lintas yang sedang kamu lewatin, Kirim aja videonya ke aku, sob. Atau mungkin buat kamu yang lagi OTW buat berangkat kerja, berangkat sekolah, hati-hati di jalan. Keep spirit, tetap ini barengan sama Pramai Suara dengan lagu hits lainnya. Barengan sama aku, tuntasnya sampai jam 9 pagi nanti.
1: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya. 103,9 FM Pramai Suara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.

0: dong.
1: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam spesial looks and taste beyond good dari Wings Food.
3: Prameswara 103,9 FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau teh jus? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau teh jus lemon.
7: Kalau aku mau teh jus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
4: Mau teh jus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
10: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.

0: Rocky. 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Rame Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat Rame Suara. Di bulan Agustus ini ya, Bapak Presiden Prabowo ini bakalan menggelontorkan bansos beras sop senilai 17,52 triliun. Nah, bantuan ini itu mulai di tanggal 17 Agustus 2026 dan bakalan menyasar 33,24 juta keluarga penerima manfaat yang masing-masing itu bakalan dikasih 10 kg beras untuk alokasi Juli ini ya, kemarin ya, Agustus dan September gitu. Terus penyaluran bansos itu juga katanya ya bakal dipastiin setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas itu udah nerbitin tuh surat penugasan kepada Perumbulog untuk menyalurkan cadangan pangan pemerintah atau CPP sebagai bantuan pangan beras. Nah, ini juga udah surat penugasannya udah terbit di 30 Juli ya, berarti akhir bulan kemarin begitu Sobat Rame Suara. Nah, bahkan dalam surat itu juga berisi Bapanas ini menugaskan Bulog untuk menyalurkan bantuan beras kepada 33 juta lebih ya penerima dan masing-masing 10 kg untuk alokasi 3 bulan gitu Sobat. Dan juga bahkan dari Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas ini juga bilang kalau penyaluran bantuan pangan tahap kedua bakal dilakuin serentak Sob. Jadi bareng-bareng ya, 17 Agustus bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia gitu Sobat Rame Suara. Dan untuk informasi selebihnya ya, selengkapnya nanti bakalan aku infoin juga bagaimana untuk mendaftarkan KPM ini, apakah memang sudah otomatis terdaftar atau seperti apa. Jadi kamu bisa stay tune aja di 103,9 FM.